0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak.
3: Balikin enggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
0: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi.

0: cinta.
1: Iya teman berdua, di pagi hari ini emang cuacanya mendung ya kan. Tapi katanya sih mendung tidak berarti hujan. Nah kalau misal kamu kayak jadi bertanya-tanya gitu ya, kira-kira nanti hujan lagi gak ya kayak kemarin? Karena kemarin tuh pastinya banyak orang yang gak persiapan gitu ya. Jadi banyak yang kehujanan, terus yang harusnya mau naik mobil, terus kayak ah kayaknya naik motor aja deh gitu. Tapi ternyata malah kehujanan. Ya udah, abis ini aku bakalan kasih kamu informasi lengkap tentang perkiraan cuaca untuk hari ini. Tentunya masih kita bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Ya teman Pro 2, saatnya aku buat puterin gitu ya informasi perakiran cuaca dari teman-teman BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Yang tentunya kali ini untuk informasi lengkap perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan disampaikan oleh rekan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, potensi hujan sedang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Untuk malam hari, potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Wines.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Sabtu 13 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, dengan aktifnya gelombang atmosferus B ekuator di sebagian besar Jawa berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini berpotensi hujan ringan pada sore dan menjelang malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk

0: yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk teman Pro2. Dan tentunya jangan lupa nih, setiap pagi harus selalu menyimak info perakiran cuaca dulu.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Ya teman perdua, untuk kamu yang mungkin hari ini berniat atau berencana untuk liburan gitu ya, atau mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta, ini tentunya harus ya siap-siap lah ya. Kalau misalnya tempat-tempat yang lagi viral itu terus di sana tuh rame banget, terus ngantri ya kan, atau misalnya kalau pas di tempat makan tuh nggak langsung bisa dapet meja gitu ya kan. Terus ya emang harus antri dan mungkin kayak nggak dapet tempat parkir gitu ya. Atau di sana tuh bener-bener like banyak sekali orang, sampai-sampai kamu tuh pas lagi mau foto ada aja bocornya gitu ya. Ada orang lain yang bikin foto kamu jadi kurang estetik teman berdua. Nah ini terjadi di beberapa tempat yang emang viral gitu ya di Yogyakarta. Apalagi di Jogja nih banyak banget tempat-tempat baru yang kayak istilah anak zaman sekarang itu bilangnya Jogja gak bisa diem temen perdua ya. Dan tentunya kalau misal kamu udah enggak terlalu berminat untuk berdesak-desakan, ngantri, terus rame banget gitu ya, terus gak bisa foto-foto, ya mungkin kamu enggak langsung datang ke sana pas tempat tersebut tuh lagi viral-viralnya teman berdua. Mungkin bisa datangnya tuh ya 3 bulan setelah dia viral gitu deh teman berdua. Itu kayaknya udah berangsur-angsur biasa aja gitu ya kan. Jadi kalau pas datang ke tempat yang emang lagi viral-viralnya ya emang jadi enggak nyaman sih teman berdua. Cuman ya udah enggak apa-apa. Kalau emang kamu mau mau ikutan FOMO gitu kan ya, ya bisa aja sih. Tapi kalau aku mendingan datangnya tuh kayak besok-besok aja deh, pas tempatnya tuh udah gak terlalu viral gitu ya, biar lebih nyaman dan lebih bisa menikmati tempat tersebut. Kalau kamu mendingan yang mana?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodwe Weekly Hits.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih. Ada Endang di Klaten yang udah gabung pagi hari ini. Dispada, selamat pagi teman pro 2. Maaf banget nih baru buka WA-nya. Katanya selamat pagi kak, dari Endang di Klaten mau minta lagu Nabila yang Cegil ya, spesial untuk fans beratnya pro 2 Jogja. Oke, terima kasih Endang udah gabung pagi hari ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan tentunya abis ini aku bakalan langsung puterin ya lagunya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang juga pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget kamu bisa langsung aja gabung sama aja di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Langsung aja kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman Pro 2, sebagai seorang milenial gitu ya teman Pro 2, aku tuh menikmati banget bisa ngobrol gitu ya sama orang gitu. Tapi kadang-kadang aku tuh lebih nyaman ngobrolnya itu di chat teman Pro 2, enggak yang telpon gitu ya kan. Kalau toh harus telpon itu biasanya adalah orang-orang terdekat aja nih teman Pro 2. Biasanya sih aku cuman telponan sama suamiku, sama ibuku gitu ya, sama ibu mertua, terus abis itu ya sama keluarga atau yang emang deket aja. Kalau yang lainnya biasanya aku kayak lebih nyaman itu dari teks aja atau lewat pesan tulis aja gitu teman Pro 2. Nah ternyata ada loh orang yang kalau aku sih emang lebih nyaman aja, tapi kalau misal harus teleponan sama orang yang gak dikenal tuh juga gak apa-apa juga gitu, tapi di kasus-kasus tertentu aja gitu ya. Maksudnya tuh gak yang setiap hari. Tapi ternyata ada juga orang yang dia ini ketika menerima atau mau melakukan panggilan telpon, ini akan merasa gugup gitu ya, terus bisa cemas gitu ya, dan juga merasa tegang gitu teman Pro 2. Nah ternyata ada yang namanya telefobia teman Pro 2, atau dia ini disebut sebagai phone phobia teman Pro 2, di mana ada seseorang yang merasa takut atau merasa cemas gitu ya saat harus menerima ataupun juga melakukan panggilan telepon teman Pro 2. Nah, menurut sebuah studi gitu ya, telefobia ini adalah ketakutan gitu ya atau kecemasan yang muncul ketika seseorang harus menerima atau melakukan panggilan telepon. Dan kayaknya ini udah banyak orang yang mengalaminya teman Pro 2. Jadi banyak orang itu sekarang merasa lebih nyaman gitu ya dan lebih enak kalau komunikasinya tuh via chat aja gitu ya, tidak melalui sambungan telepon. Padahal kalau misal kita berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, seperti orang tua kita sendiri ataupun juga orang yang lebih tua dari kita, itu biasanya mereka lebih nyamannya tuh pakai telepon karena mereka juga kayak enggak telaten gitu kan untuk chattingan. Tapi kalau misal generasi milenial, Gen Z, terus juga Gen Alpha, Gen Beta, mungkin yang sekarang-sekarang ini mungkin lebih nyamannya itu di chat aja gitu itu teman Pro 2 ya. Dan tentunya orang-orang yang mempunyai phone phobia ini biasanya tidak nyaman untuk berbicara gitu ya, karena mungkin dia ini takut salah bicara teman Pro 2. Terus juga kadang-kadang emang dia ini punya tidak nyaman aja kalau misal harus berbicara secara langsung gitu ya, karena mungkin kayak aduh aku harus mikir dulu nih gitu. Kalau misal via chat itu kan kita bisa punya waktu gitu ya untuk bisa mikir jawabannya apa ya, kira-kira kalau misal dijawab begini tuh pas nggak ya gitu ya kan. Nah kalau misal kamu juga punya kecemasan ketika harus menerima atau melakukan panggilan telepon, nah jangan-jangan kamu juga punya phone phobia nih teman Pro 2.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, aku udah nyiapin 5 lagu gitu ya, yang tentunya bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Yang pertama, ini ada lagu Harry Styles, American Girls, Sheila on 7, Sederhana, Olivia Rodrigo, Drop Dead, terus juga lagunya Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With a Smile. Dari 5 lagu ini, lagu mana yang pengen kamu dengerin? Dan di kesempatan Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini, kamu gak cuman bisa pilih 1, tapi bisa pilih 3 lagu sekaligus. Jadi langsung aja manfaatin kesempatan ini gitu ya teman Pro 2, untuk bisa dengerin 3 lagu favorit kamu. Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Aja tunggu ya, nanti aku bakalan puterin lagu-lagu yang terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di jam 8.45.
2: Jamu, Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman pro 2, tadi udah ada Endang ya di Klaten yang udah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Kali ini aku mau nyapa dulu Kak Tri di Playen yang tentunya udah gabung juga nih. Katanya sih mari kita merayakan kemenangan, menang atas diri sendiri. Weekend cuaca mendukung buat males-malesan, mendung. Hawa-hawa dingin, enaknya emang rebahan selimutan sambil scroll HP. Tapi kita memilih untuk bekerja, teman berdua. Iya sih, kita menang ya melawan kemalasan diri kita sendiri ya Kak Tri ya. Mari kita rayakan dengan penuh semangat. Aduh, aku sih udah semangat dari tadi nih Kak Tri. Kurang sarapan aja sih sebenarnya ini. Tapi nanti ya di setelah aku selesai siaran baru nanti aku beli sarapannya ya. Katanya Kak Tri pengen request lagunya Tomorrow X Together, Do It Like That. Oke deh, nanti deh aku puterin lagunya ya, karena abis ini aku mau puterin lagu-lagu Indonesia dulu nih teman pro 2. Jadi kita simak bareng-bareng nih lagu-lagu yang bakalan aku mainkan untuk kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku buat bacain beberapa vote yang udah masuk ke 0811251125. Ini ada Fuad yang pilih lagunya Sheila on 7, Olivia Rodrigo, dan lagunya Lady Gaga. Ada juga Karunia di Klaten, salam sehat selalu, jangan lupa untuk selalu bahagia. Aku pilih lagu nomor 245. 245 berarti lagunya Sheila on 7, Fanny Sugi, dan Lady Gaga ya. Terus juga ada Endang yang pilih lagu nomor 4, lagunya Fanny Sugi. Terus juga Kevin Ariel, dia pilih lagunya Olivia Rodrigo, Sheila on 7, dan Fanny Sugi. Terus juga Lavernia, dia pilih lagunya Harry Styles, Sheila on 7, dan Bruno Mars. Terus juga ada Lara, dia pilih lagunya Fanny Sugi dan lagunya Sheila on 7. Katri di Playen, dia pilih lagunya Sheila on 7, Olivia Rodrigo, dan juga lagunya Lady Gaga. Terus juga ini ada Ali di Kulon Progo yang dia pilih lagunya Sheila on 7, lagunya Fanny Sugi, dan juga lagunya Lady Gaga. Berarti untuk pemenang di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini adalah lagunya Sheila on 7, lagunya Fanny Sugi, dan juga lagunya Lady Gaga. Ya udah, langsung aja abis ini aku bakal puterin lagu-lagu yang sudah terpilih tentunya di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung dan udah bantu pilihin lagu-lagu yang bakalan diputar di segmen Jamu pagi hari ini. Dan tentunya teman Pro 2, karena waktunya udah mepet banget ke jam 9 pagi gitu ya, itu artinya aku harus pamit dulu nih, karena di jam 9 pagi hari ini tentunya seperti biasa kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti obrolan di Musicpreneur. Pagi hari ini mereka menghadirkan Ardi Tio gitu ya untuk diajakin ngobrol-ngobrol di Musicpreneur. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini teman Pro 2, dan tentunya terima kasih atas kebersamaannya ya. Aca pamit, dan tentunya jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit, bye, happy weekend.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: halo, gimana kabarnya Tio hari ini?

0: Idol season?
1: Season 13.
0: Season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman berdua? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdue FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman berdua, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Masih di Music Planner, teman perdua. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman perdua, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau?
1: Lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini oke nih.
1: Nah jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya sih.
0: Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung kayak aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing.
0: Iya.
1: Ya. Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Loh,
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar, dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak tek-tek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya, kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia, itu penting tuh ya teman Perdua, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman Perdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdua. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Mm-hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian. Biasa kalian clipperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya sih. Pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya, lebih intim. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer.
1: Visualizer.
0: Sama dari audionya.
1: Audionya.
0: Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman per 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya. Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kak Pika nanti kemari.
0: Wah, boleh. Kak
1: Pika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kak Pika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikusandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Tomo Pride sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia, mari sejenak kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

www.kemendikbud.go.id. Wacana pembatasan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam pembahasan regulasi ketenaga kerja nasional terbaru. Usulan tersebut disampaikan oleh penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal di Jakarta. Ia meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Permenaker nomor 7 yang mengatur pekerja alih daya nasional. Menurutnya penggunaan tenaga outsourcing perlu dibatasi agar tidak diterapkan pada seluruh jenis pekerjaan perusahaan. Said Iqbal juga menjelaskan, beberapa pekerjaan penunjang masih memungkinkan menggunakan tenaga kerja alih daya secara terbatas. Jenis pekerjaan tersebut antara lain keamanan, pengemudi, penyedia makanan, dan layanan kebersihan perusahaan.

Dalam kasus penemuan 11 bayi yang diasuh di rumah orang tua seorang bidan di wilayah Pakem, Sleman. Meski demikian, polisi masih berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Matius Wiwit Kustiadi mengatakan hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya unsur pelanggaran, namun pihaknya masih mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Saat ini sebagian asesmen telah rampung, sementara beberapa lainnya masih menunggu kelengkapan data dari dinas terkait. Menurutnya, setelah seluruh asesmen selesai, keputusan mengenai langkah yang akan diambil akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah Kabupaten Sleman dan Kapolresta Sleman.

0: ri.go.id untuk memperadua sebanyak 97 dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta menghentikan operasional sementara sejak awal Juni 2026. Penghentian layanan tersebut dipicu oleh sejumlah kendala, mulai dari belum cairnya pendanaan hingga persoalan administrasi yang membuat sebagian dapur tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY ini, Made Dwi Panti Indrayanti menjelaskan bahwa sebagian dapur mengalami hambatan pencairan dana dari pemerintah pusat melalui sistem rekening virtual yang digunakan dalam program MBG. Selain itu, terdapat sejumlah dapur yang masih menghadapi kendala administratif dan belum memenuhi persyaratan operasional, sehingga untuk sementara waktu tidak dapat diperkenankan menjalankan layanan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di santai siang barengan sama Dika sampai nanti jam 2 sore aja untuk hari Sabtu ini teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja teman Pro 2. Semoga bahagia di hari Sabtu ini meskipun mungkin agak keluar duit banyak gara-gara kondangan lagi banyak banget ya. Lagi musim kondangan teman Pro 2. Aku juga nih jadi musim kondangan gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, ikut bahagia ya kalau teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang sudah menikah dan memulai hidup baru teman Pro 2. Anyway, di hari Sabtu ya, ini sudah jam 10 lebih teman Pro 2. Aku udah share Pro 2 hitlist santai siang buat temenin kamu sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu-lagu ke Niken ya. Lagunya udah aku siapin, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara teman Pro 2. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa minta Niken untuk dimasukkan ya, supaya gak ketinggalan request kami di Pro 2 Jogja kapan aja teman Pro 2. So, buat kamu nanti abis ini aku juga bakal bacain teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nanti pengen request lagu ke Niken dari playlist yang udah aku bikin, boleh banget, taruh WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bro2 Hitlist, nemenin kamu barengan sama Nikan Tomo Bro2. Aku sudah share playlistnya di WhatsApp grupnya Bro2 Jogja ya. Sekalian juga aku mau bacain Tomo Bro2. Dari lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Payung Teduh, Akad, Kahitna, Titik Nadir, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, Vista Road, Nona Rollerblade, 420, Yuna Nyaman, Judika Tenang, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Brisia Jodi featuring Fabio Alser, Aku Memilihmu Teman Berdua. Dari lagu Mancanegara, kamu bisa request lagunya Benson Boone, In The Stars, Bruno Mars, Risky Toll, Medicine Beer, Bittersweet, Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Camila Cabello, Liar, Olivia Dean, So Easy, Madonna, I Feel So Free, Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home, Avicii, For a Better Day, atau lagunya Sabrina Carpenter, Espresso, Teman Berdua. Sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang tadi udah aku bacain. Boleh banget Teman Berdua ya, kamu bisa WhatsApp aja ke Nikki di 0811-251-1025. Atau kalau sekiranya tadi aku kalau ngebacain tuh terlalu cepet gitu ya, tadi sih udah aku pelanin temponya mungkin kurang jelas, boleh banget kamu minta playlist lengkapnya ke Nikki ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

di Teman Beradu yang paling cepat. WhatsApp Kedik yang Teman Beradu ada Kak Tri di Playan. Halo Kak Tri, selamat siang. Lagi nemenin Kak Tri lembur ya, kayaknya lagi banyak kerjaan. Supaya gak ngantuk ya di hari Sabtu ini Teman Beradu. Kak Tri, pengen dapetin lagunya. Wah banyak ya, 5 lagu nih Teman Beradu. Ada lagunya Judika, Tenang. Terus Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Shubuti and Beat, Camila Cabello, Liar, sama Avicii, For Better Day, Teman Beradu. 5 lagu juga udah aku siapin buat Katri, buat kamu juga yang mau diputerin lagu-lagu kesukaan kamu di Beradu Jogja. Boleh banget, kamu minta playlist lengkapnya aja ke Niken ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025, Teman Beradu. Aku puterin dulu lagu pertama ya. Aku mulai dari lagunya Judika featuring Andi Rianto, Tenang, Teman Beradu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Mas, udah sih ngegamenya begadang mulu, tipes lo.
4: Masih muda, masih kuat.
3: Udah mau pagi ini.
4: Ah, berisik. Lagi seru nih.
3: Ih, ini minum soda 1 liter habis sendiri. Mana junk foodnya banyak banget. Gak sehat tau.
4: Ya kan, game over. Gangguin aja sih. Mending bikinin aku kopi sana.
3: Ya Allah, itu tuh combo banget sih ya. Udah begadang, junk food, rokok. Ini mau cepet-cepetan game over di dunia nyata. Apa gimana? Gak kasihan sama jantungnya, Mas?
5: Sayangi jantungmu, sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Masih ditemani sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2 malah keputer ya. Aku malah muterin lagunya Olivia Dean, So Easy, yang direquest sama Yalma di Klaten, direquest juga sama Kevin Ariel, terus direquest juga sama Lara Purnama Sari ya. Malah tadi satu lagu terakhir yang direquest sama Katri di Playen, Camila Cabello yang Layer, malah belum aku puterin. Abis ini deh aku puterin deh. Jadi malah kebalik ya, maaf ya Katri. Abis ini aku janji aku bakal puterin buat Katri di Playen tadi satu lagu dari Camila Cabello yang Layer, teman Pro 2. Abis ini juga mau puterin lagu-lagu yang direquest sama Kevin Ariel di Catur Tunggal, teman Pro 2. Pengen diputerin lagunya 420, Zona Nyaman, V-Star Road, Medicine Beer, Bittersweet sama Olivia Dean tadi udah ya. Terus terakhir sama Kahitna, Titik Nadir, teman Pro 2 ya. Jadi abis ini aku puterin dulu Camila Cabello yang Layer. Terus 420, Zona Nyaman, V-Star Road, Kahitna, Titik Nadir sama Medicine Beer, Bittersweet, teman Pro 2. So 5 lagunya udah aku siapin, teman Pro 2. Langsung aja aku puterin, kita mulai dari lagunya Camila Cabello, Layer.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Kita mau berdua lanjut, aku mau puterin lagunya Nona Rollerblade yang direquest sama Yalma di Klaten. Terus aku puterin juga lagunya Benson Boone in the Stars, direquest sama Lara Purnamasari, teman berdua. Lanjut puterin lagunya Bruno Mars, Risky Toll, direquest juga sama Yalma di Klaten sama Lara Purnamasari. Terakhir aku puterin lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home, teman berdua, direquest sama Yalma di Klaten. Sorry baru aku puterin Yalma, tapi abis ini langsung full complete ya. Aku puterin, kita mulai dari lagunya Bruno Mars, Risky Toll.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Tomo Pro 2, aku update dulu Pro 2 hitlist santai siang. Wah, playlistnya tinggal dikit banget Tomo Pro 2. Ya, kamu bisa request lagunya Payung Teduh Akad, Raisa featuring Rodi Parulian Tetap Bukan Kamu, Brisia Jodi featuring Fabio Alser Aku Membelihmu, sama Madonna I Feel So Free. Tomo Pro 2, buat kamu yang tertarik untuk request lagu-lagu tersebut yang baru aja aku bacain, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Tomo Pro 2, abis ini aku mau puterin dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Tumben requestnya terakhir Karini, jadi tinggal sisa-sisa aja ya. Pengen diputer lagunya Sabrina Carpenter Espresso sama Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Teman Pro 2, dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem udah aku siapin juga. Mari kita putarkan Teman Pro 2. Kita mulai dari lagunya Sabrina Carpenter Espresso.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi

playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Pro2 Hitlist santai siang teman Pro2, karena sudah hampir jam 12 siang. Ada Nana di Bantul, pengen diputar lagunya Payung Teduh Akad. Terus Raisa featuring Roni Paroli yang Tetap Bukan Kamu, sama Madonna I Feel So Free teman Pro2. Semoga waktunya cukup nanti buat aku muterin 3 lagu yang direquest sama Nana di Bantul ya. Langsung aja teman Pro2 aku puterin. Yang pertama ada Payung Teduh Akad.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua sudah jam 12, aku cukupkan berdua hitlist santai siang sampai di sini teman berdua. Semoga lagu-lagunya udah keputar semua, enggak ada yang kelewatan ya. Abis ini buat kamu yang request lagu lain boleh banget WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025. Sekalian aku juga akan share informasi-informasi terkait dunia kuliner teman berdua. Kira-kira ada informasi apa? Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bareng sama Diken di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kamu berdua, aku mau rekomendasiin tempat makan yang kalau kamu bosen makan ayam yang kalau di Jogja ini udah gitu-gitu aja makanannya ayam, teman berdua. Mungkin kamu bisa beralih ke makan ikan, teman berdua. Beberapa waktu yang lalu aku habis makan ikan di Laut Timur. Itu adalah warung ikan yang ikannya tuh fresh banget, teman berdua. Ini khas dari NTT, teman berdua. Bener-bener yang bakar, yang masak semuanya tuh dari NTT langsung. Maksudnya orang-orang NTT langsung, teman berdua. Dan udah ada sejak kayaknya tahun 2023, kalau aku gak salah ya. Kayaknya sejak tahun 2023, teman berdua. Di sana asli rame banget. Cuman menurut aku agak sayang ya, karena tempatnya menurutku agak kecil dan mejanya terlalu deket-deket, teman berdua, jaraknya. Untuk tempat yang serame itu kayaknya tempatnya agak kurang besar sih, teman berdua ya. Tapi worth it banget, teman berdua. Dan di sana nanti satu ikan itu bisa diolah jadi berbagai menu, 4 menu, teman berdua. Nanti ada, kamu bisa request ikan bakar polos gitu kan ya. Terus kamu bisa request juga bakar rica. Ini nanti pedes, pedesnya benar-benar yang pedes banget. Kemarin aku pesen ini, teman berdua, dan benar-benar sepedes itu, enak banget. Terus ada kuah asam, sama digoreng juga bisa, teman berdua. Jadi buat kamu yang kayaknya udah bingung mau makan ayam, mungkin kamu bisa coba makan ikan di Laut Timur. Ini tempatnya ada di Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, teman berdua ya. Agak hidden gem, dia kayak masuk-masuk gang gitu. Jadi kamu agak perlu buka maps nanti kalau kesana, teman berdua. Dan gak ada apa ya, kayak arah, petunjuk arah untuk kamu harus belok kemana, karena benar-benar dia kayak harus masuk gang kecil gitu. Hidden

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

Tapi pada dua, kalau kamu lagi sedih atau lagi stres, daripada nangis-nangis terus, teman berdua, mungkin saran dari aku, kamu perlu beli coklat deh. Tepatnya kamu perlu makan dark coklat, teman berdua, karena secara medis, coklat itu mengandung senyawa kimia yang bisa memicu otak untuk melepaskan hormon endorfin dan juga dopamin yang dikenal luas sebagai hormon bahagia, teman berdua. Jadi pelepasan kedua hormon tersebut, hormon endorfin sama dopamin ini, bisa membuat kita lebih rileks, lebih nyaman, dan mungkin moodnya better ya setelah mengkonsumsi coklat, teman berdua. Selain itu juga coklat mengandung asam amino triptofan, teman berdua. Jadi nanti asam amino ini di dalam tubuh akan diolah menjadi serotonin. Ini adalah zat pengantar saraf yang berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan mood hati kita dan bisa membantu mencegah rasa cemas, teman berdua. Cuman perlu diperhatikan ya, kalau kita lagi makan coklat, teman berdua, kita disarankan untuk memilih produk coklat dengan kandungan gula yang lebih rendah kayak dark coklat, teman berdua, dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar supaya nggak menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan, teman berdua. So buat kamu yang sekarang lagi ngerasain sedih, stres, cemas atau apapun itu, teman berdua, mungkin bisa beli dulu kali ya dark coklat, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Tomo Pro 2 masih ditemani sama Nike di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sudah ada Tomo Pro 2 yang minta diputerin beberapa lagu. Habis ini ya, nanti aku playlistin satu-satu Tomo Pro 2. Karena aku nemenin kamu juga di santai siang, masih ada 1 jam lagi sampai nanti jam 2 siang Tomo Pro 2. Habis ini aku mau share terkait dunia olahraga Tomo Pro 2. Ada info apakah yang menarik di sana nanti, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nike di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Teman Berdua, jadwal Piala Dunia 2026 ini udah ditetapkan sama FIFA. Teman Berdua udah jalan sekitar 1 hari. Baru mulai kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya kan, ini dari tanggal 12 Juni sampai 20 Juli 2026 udah ditetapkan Teman Berdua, dan nanti akan ada 104 pertandingan mulai fase grup sampai final, yang menjadikan ini adalah turnamen dengan jumlah laga terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Teman Berdua. Di fase grup nanti dimulai dari tanggal 12 sampai 28 Juni. Terus nanti masuk lagi ke babak 32 besar Teman Berdua dari 29 Juni nanti sampai ke 4 Juli Teman Berdua. Terus 16 besar nanti di 5 sampai 8 Juli 2026. Terus ada perempat final, ada semifinal, ada perebutan tempat ketiga, dan finalnya nanti ada di 20 Juli 2026 Teman Berdua. Dan sekarang masih masuk ke fase grup Teman Berdua, ada 72 pertandingan yang akan digelar di 16 kota yang berbeda. Dan nanti tim-tim terbaik akan bersaing dalam sistem gugur sampai tersisa 2 negara yang memperebutkan trofi juara dunia Teman Berdua. Anyway, hari ini tadi Sabtu 13 Juni 2026 Teman Berdua ada 2 pertandingan jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Teman Berdua ada di grup B. Ini ada Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Ini tanding di Kanada, Teman Berdua. Terus ada juga grup D. Ini di jam 7 pagi tadi, Teman Berdua ada Amerika Serikat versus Paraguay. Aku belum cek ini kira-kira siapa yang menang, Teman Berdua. Terus besok, wah ini nih hari Minggu yang pertandingannya cukup banyak, Teman Berdua. Dimulai dari jam 2 dini hari, ada di grup B, ada Qatar versus Swiss. Terus di jam 5 pagi, ini kayaknya yang paling seru, Teman Berdua, ada grup C, Brazil versus Maroko, Teman Berdua. Terus lanjut lagi di jam 8 waktu Indonesia bagian barat, ada di grup C, Haiti versus Skotlandia. Dan terakhir di jam 11 siang, Teman Berdua ada di grup D, Australia versus Turki ya. So buat kamu yang mau nonton, kayaknya kalau hari ini tadi udah ketinggalan ya, mungkin bisa nontonnya besok, Teman Berdua. Kayaknya aku bakal nonton di jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi aku kayaknya akan nonton Brazil versus Maroko, Teman Berdua.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Might, nomor 2 yang berhasil jadi jawara di chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ketua Berdua Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI ini sudah resmi meluncurkan program sertifikasi pelatih nasional Padel Indonesia Teman Berdua, karena Indonesia ini punya misi untuk tumbuh sebagai salah satu kekuatan di persaingan Padel Asia Pasifik. Dan sertifikasi pelatih ini jadi langkah untuk menuju misi tersebut, Teman Berdua. Karena juga PBPI ini juga pengen meningkatkan kualitas pembinaan supaya bisa menciptakan standar kepelatihan yang profesional dan merata di seluruh Indonesia, Teman Berdua. Dan program ini ternyata juga sejalan dengan target menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan olahraga padel di kawasan Asia Pasifik, Teman Berdua. Dan ini anyway, PBPI ini menegaskan bahwa program ini adalah satu-satunya sertifikasi pelatih padel yang diakui secara resmi di Indonesia, Teman Berdua. Supaya bisa nanti klub, akademi, lapangan ataupun lembaga yang menyelenggarakan pelatihan padel bisa menggunakan tenaga pelatih yang telah mengantongi sertifikasi resmi PBPI, Teman Berdua. Ini juga PBPI pengen memastikan seluruh pelatih punya pemahaman dasar yang seragam mengenai teknik, metode pembelajaran, serta regulasi olahraga padel, dan bisa mengacu kepada standar internasional, Teman Berdua. So, buat kamu yang kayaknya lagi tertarik akhir-akhir ini untuk padel, mungkin kamu bisa pakai pelatih padel yang nantinya sudah melalui program sertifikasi pelatih nasional padel Indonesia, Teman Berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Mompreda 2 buat kamu yang mau jalan ke arah Jalan Avandi, Kejayan dan sekitarnya, mungkin kamu perlu hati-hati teman berdua, karena nanti di jam 2 sebentar lagi akan ada demo. Jadi pasti bakalan macet banget di sekitaran depan Studio Pro 2 Jogja ya. Jadi buat kamu yang mau melintas, mau lewat mau lewat, mungkin kamu bisa cari alternatif jalan yang lain supaya nanti gak terjebak macet di daerah Jalan Avandi, Kejayan dan sekitarnya teman berdua ya. Karena demonya bentar lagi. Sebenarnya ini masih belum lalu lintas masih terpantau aman, teman berdua masih lancar, dalam artian belum ditutup sama pihak kepolisian gitu kan ya.Api mungkin setelah itu kamu perlu hati-hati untuk lewat Jalan Avandi ya, mungkin bisa cari alternatif jalan lain supaya nanti gak kejebak macet teman berdua. But anyway, masih ada waktu 10 menit lagi buat kamu ngasih tau ke Niken kamu pengen dengerin lagu apa di siang hari ini teman berdua. Aku masih nemenin kurang lebih 10 menit lagi, masih bisa keputer 2 atau 3 lagu lagi teman berdua. WhatsApp aja ke Niken ya di 0811 251 1025.

0: selanjutnya.
1: Temu berdua sudah hampir jam 2 siang, waktu yang Niken pamit dari Santai Siang ya. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi, temu berdua di Top 20 Indonesia Lokal. Sampai nanti jam 3, habis itu ditemenin sama Adis di Sore Ceria, temu berdua ya. So, kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Selamat 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai lagi ya. Kali ini Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf. Kita awali dengan lagu yang minggu lalu menjadi juara atau nomor 1 teman Pro 2. Ini dia, satu hit miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

saudari, kita dengerin Iman Saya Penting Jangan Paksa Rindu di juara kita untuk edisi minggu lalu, dan kita akan cari tahu bagaimana chartnya untuk edisi minggu ini, teman pro 2. Dan lanjut aja kita ke satu hits berikut ini, teman pro 2. Lagu yang berada di posisi 20 dihuni oleh satu hits miliknya Folly Bench dengan judulnya Saat Kubenci Dunia dan Seisinya.

0: 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Satu lagu dari Kahina yang berkolaborasi dengan Monita Thalia, Titik Nadir, udah kita dengerin tadi teman Pro 2 ya. Turun cukup drastis kali ini di posisi 19. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 18? Aku punya kolaborasi Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, Lantai 2.

Lagu yang Virgo untuk nomor 2 tak setara sudah kita dengerin tadi di posisi 17. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 16 berikut ini? Ternyata dihuni oleh juara kita untuk edisi minggu lalu. Ada lagu miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin lagu yang ada di posisi 13 dan juga di posisi 12. Lanjut kali ini Teman Pro 2, pelan tapi pasti Shalom 7 naik 3 tangga dengan hits terbarunya Sederhana.

Masuk di 10 besar Teman Pro 2 dibuka oleh satu lagu dari Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Udah kita dengerin ya. Lanjut kita ke peringkat 9 Teman Pro 2. Aku Punya Lagu Miliknya Anji, Putus Atau Terus.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Pelan tapi pasti teman Pro 2, kita sekarang udah berada di posisi 8 chart minggu ini. Ya, satu lagu dari Sal Priadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Langsung aja kita dengerin naik 3 tangga minggu ini.

Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits sama Pro 2. Setelah tadi kita dengerin lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, di posisi 7 ya. Bagaimana dengan lagu miliknya Sal Priadi, kali ini teman Pro 2 ada di posisi 6 chart kita minggu ini. Lanjut kita ke satu hits miliknya Nadif Basalamah, Andi Rianto. Ya, kolaborasi keduanya teman Pro 2 dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu versi orkestra kini ada di posisi 5 chart kita.

Semakin dekat dengan sang jawara teman produa, setelah tadi kita dengerin lagunya Ghea Indrawari, Seribu Kali. Lagu yang menyemangati kamu kali ini di hari Sabtu menjelang sore. Masih di Produa Indo Hits. Lanjut kita ke satu lagu berikut ini teman produa. Sebelum kita ke nomor satu, ada lagu miliknya Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prince Samandagi, Seandainya, naik dua tangga chart kita minggu.

Teman berdua, setelah tadi kita dengerin Rifki Halif ya, lanjut kita ke posisi runner-up siapa ya ini ya? Oh, ternyata ditempat oleh Di Lestari, membawakan lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Lanjut, kita di posisi 2 chart kita.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2

Kedua dari rri.co.id, industri kerajinan kulit di Dari Sini Menuju Jakarta dinilai memiliki modal kuat dan potensi besar untuk merambah pasar internasional. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD DIY GKR Bendoro menegaskan, kunci utama perluasan pasar di era modern adalah adaptasi teknologi. Ia meminta para pengrajin tidak lagi konvensional, mereka harus mulai aktif memanfaatkan platform digital. GKR Bendoro mengungkapkan melonjaknya kunjungan wisatawan mancanegara merupakan momentum yang tepat. Selain itu, tingginya nilai tukar dolar otomatis membuat produk kerajinan lokal jauh lebih kompetitif dari segi harga bagi turis asing. GKR Bendoro juga menyarankan adanya gerakan pembuatan konten edukasi secara masif dan kolektif oleh komunitas pengrajin untuk membangun kesadaran merek.

Masih dari rri.co.id, teman Pro 2 Kementerian Perhubungan terus mempercepat pembangunan jaringan kereta api nasional guna memperkuat konektivitas di wilayah dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut menjadi strategi pemerintah menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkereta api nasional hingga mencapai 10.524 km pada masa mendatang. Saat ini jaringan kereta aktif nasional telah mencapai sekitar 6.927 km di berbagai wilayah, tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua sebagai penghubung mobilitas masyarakat.

0: Pasukan Iran mencegah sebuah kapal tanker minyak memasuki Selat Hormuz. Kapal tersebut diduga mencoba melintasi jalur pelarian strategis tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Dilansir RRI dari Anadolu, tindakan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dan diumumkan pada Jumat dini hari kemarin. Televisi pemerintahan Iran mengutip keterangan IRGC melaporkan bahwa kapal tanker tersebut dicegat karena dianggap melanggar prosedur yang berlaku. Namun, pihak berwenang tidak mengungkap identitas maupun asal kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Menurut IRGC, Selat Hormuz terus berada dalam pengawasan ketat mengingat perannya sebagai salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: More music, more variety.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Vina Bufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Bro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown sampai nanti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Bro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Gak berasa kita udah masuk ke bulan Juni teman Bro 2, berarti kita udah ada di separuh tahun 2026. So far gimana 2026 kamu? Apakah sesuai sama segala wishlist yang kamu tulis di awal tahun lalu? Atau ada beberapa yang emang harus gak sesuai? It's okay, kalau misalnya ternyata jalannya gak sesuai sama yang udah kamu tulis, gak apa-apa teman Bro 2, masih ada 6 bulan lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ya kan? Sama halnya nih kayak misalnya kamu pengen memperbaiki posisi lagu favorit kamu yang ada di Chart Bro 2 Hit List. Jadi jangan lupa untuk request terus lagu favorit kamu ke 0811-251-1025 biar lagunya nggak hanya bertahan di posisi itu aja, tapi bisa berganti menjadi jawara atau paling nggak sih ya nggak harus cabut dari Chart Bro 2 Hit List ya. Jadi kamu tinggal request aja favorit kamu setiap hari, oke? Okay? Anyway, aku mau reminder dulu ke kamu, jawara kita minggu lalu ada siapa sih? Ada Ray, Where Is My Husband yang berhasil menduduki posisi pertama minggu lalu.

This is Ray, Where Is My Husband, teman Bro 2. Ia minggu lalu berhasil jadi jawara di Chopper 2 Hitlist. Dan apakah minggu ini posisinya bakalan tetap bertahan atau terganti? Kita lihat nanti ya. Dan minggu ini kita harus say goodbye sama Denny Cesar with Who Knows. Ia udah cukup lama di Chopper 2 Hitlist. Thank you ya, Denny Cesar.

Yes, itu dia lagu yang harus datang dan pergi minggu ini. Jadi pastikan kalau kamu pengen lagu favorit kamu tetap ada di Rapper 2 Hitlist, jangan lupa untuk request terus ya ke 0811-251-1025. Dan menggantikan Deddy Chesan untuk Rapper 2, mari kita sambut new entry this week. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Dada with Home.

0: Well, itu dia Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus ya, biar posisinya segera naik, oke? And now kita langsung mulai chart berdua Hitlist sama Pro 2. Dan kita awali dari posisi paling bawah, yaitu posisi 19. Di posisi ini aku punya Madison Beer with Bittersweet yang harus turun 1 peringkat. A Perfect World dari The Kid Laroi harus turun 1 peringkat ke posisi 18. Dan di posisi 17 ada Somber with 12 to 12.
1: Track 19.

minggu ini kita bakalan punya jawara baru teman Bro 2 karena ternyata Ray gak bisa bertahan di posisi pertama dan harus turun 15 peringkat dengan lagunya Where Is My Husband. Kalau yang ini berhasil naik 5 peringkat, ada Alex Warren with Fever Dream dan Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 14. Track 16.

Setelah 3 minggu di chart kedua hitlist Bruno Mars with Risk It All akhirnya bisa naik 1 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 aku punya BTS with Swim dan Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 11. Track 13.

Well, itu dia lagu yang ada di chart berdua hitlist dari posisi 19 sampai 11. Nanti aku bakalan kasih tahu kamu lagi lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya, karena aku punya satu lagu dari salah satu musisi yang akhirnya comeback dan ngerilis lagu baru teman bro 2. Dan lagu ini tuh bakalan jadi lagu pembuka untuk album terbarunya. Sudah tahu siapa dia? Yes, Ariana Grande teman bro 2 with Head That I Made You Love Me yang ada di Bubbling Up this week. More music, more variety. Follow our hit list, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ini dia Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande tema Bro 2. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ke 0811-251-1025 biar lagunya bisa segera masuk ke chart berdua hitlist. Oke? Dan sekarang kita masuk ke posisi 10, 9, dan 8. Di posisi 10, aku punya Blackpink with Go. 7 minggu di chart berdua hitlist, Mitski berhasil naik satu peringkat ke posisi 9 dengan lagunya Where's My Phone dan Do What You Gotta dari Prep ada di posisi 8. Track

with Aperture ada di posisi 7, naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. 10 minggu di chapter 2 hitlist, Day on This Hill dari Shayna Spiro berhasil naik satu peringkat ke posisi 6. Dan di posisi 5 ada Joji with Love You Less. Track 7.

Kita udah masuk ke posisi 42 dan di posisi ini aku punya Eyelid with Not Cute Anymore yang berhasil naik satu peringkat. Channel dari Tila ada di posisi ketiga dan di posisi runner up ada Cassie with Internet Girl. Track 4.

Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di Chamber 2 Hitlist dari posisi 19 sampai runner up. Jadi gimana, kamu cukup puas sama hasilnya atau malah kayak ngerasa, loh, ke lagu favorit aku harus turun? Nah, itu dia teman Bro 2. Kalau kamu gak pengen lagu andalan kamu turun, jadi pastikan di request terus lagunya ke 0811-251-1025. Dan kamu bisa request lagu kesukaan kamu setiap hari di jam-jam request ya. Dan kalau kamu baru aja gabung di Chamber 2 Hitlist, don't worry, Vina bakalan kasih tahu kamu lagi lagu siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Kalau gitu, kita langsung aja recap time. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, Top 20 Countdown Recap. Kita awali recap time teman Pro 2. Minggu ini Danny Cesar with Who Knows harus meninggalkan Chamber 2 Hitlist. Dan menggantikan Danny Cesar ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home yang berhasil masuk jadi new entry this week. Bittersweet dari Maddie Sembir harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada The Kid Laroi with A Perfect World. 12 to 12 dari Sombra ada di posisi 17. Turun 15 peringkat ke posisi 16 ada Ray Where Is My Husband yang harus meninggalkan posisi jawara. Before Dream dari Alex Warren berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. Posisi 14 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 3 minggu di Chamber 2 Hitlist, Bruno Mars with Risk It All ada di posisi 13. Posisi 12 ada BTS with Swam. Hon featuring Nicki with Location Unknown ada di posisi 11. Dan bubbling up this week, aku punya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di-request terus ya. Naik satu peringkat ke posisi 10 ada Blackpink with Go. Where's My Phone dari Mitski ada di posisi 9. 8 minggu di Chamber 2 Hitlist, Pride berhasil naik satu peringkat dengan lagunya Do What You Gotta di posisi 8. Posisi 7 ada Harry Styles with Aperture. Day On This Hill dari Shayna Swiro ada di posisi 6. Naik satu peringkat ke posisi 5 ada Joji with Love You Less. 13 minggu di Chamber 2 Hitlist, Eyelid with Not Good Anymore berhasil naik satu peringkat ke posisi 4. Posisi 3 ada Chanel dari Tila. Dan runner up this week ada Cassie with Internet Girl. More music, more variety. For the one hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. So, ini dia teman Bro 2, jawara kita di Chamber 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Bruno Mars with I Just Might. More music, more variety. Get ready for Bruno Hitlist, the weekly top 20 countdown.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Might, nama Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. So, sudah jam 4 sore teman Bro 2, waktunya Vina pamit dulu ya dari chart Bro 2 hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye. More music, more variety. Broadway hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kamu hai teman Pro 2. Adis, menyapa kamu lagi di sore cerianya Pro 2 Jogja ya. Kamu lagi di mana nih posisinya? Di sore hari yang habis hujan. Lumayan syahdu ya teman Pro 2 ya. Kalau ada tim sempat kehujanan mungkin sekarang bisa berteduh dulu aja atau cari lokasi yang enak gitu kan untuk mampir, atau malah sebenarnya mau ganti suasana karena sebenarnya kamu tuh hari ini punya banyak acara tapi dari tadi jadwal kamu tuh berubah-ubah gitu kan ya. Ngikutin cuacanya kayak gimana? Kalau misalnya lagi panas, okelah gas, tapi kalau lagi hujan berhenti sebentar gak apa-apa kali ya gitu. Atau ada yang mau melintas seputaran pertigaan Kolombo, berarti kamu mungkin akan ngelewatin gedungnya Pro 2 Jogja nih teman Pro 2 Auditorium RRI Yogyakarta. Ada unjuk rasa atau pastinya teman-teman yang sedang menyuarakan aspirasinya teman Pro 2 di pertigaan Kolombo. Nah kali ini coba kita update dulu ya, bagaimana kemudian situasi terkini barengan sama reporter RRI Yogyakarta, ada Karin Anissa yang bakal menyapa kita semua nih teman Pro 2 untuk update dan informasinya ya. Halo, selamat sore Karin.
1: Selamat sore rekan Adis.
0: Iya baik Karin, sekarang posisi di mana nih? Halo Karin, silakan untuk informasi lengkap terkait aspirasi di pertigaan Kolombo nih Karin, silakan.
1: Baik-baik, selamat sore rekan Adis dan juga teman Pro 2. Sejak pukul 3 sore tadi, tengah berlangsung aksi massa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di pertigaan Kolombo, Kabupaten Sleman. Dan saat ini masih diguyur gerimis kecil, tapi tidak menyurutkan semangat para massa aksi untuk menyampaikan keluhan mereka, aspirasi mereka di tempat terbuka, di tempat publik seperti saat ini. Dan juga pengendara jalan ini menyesuaikan rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini teman Pro 2 saya sudah bersama dengan PLH Kapolresta Sleman Kombes Pol Bambang Purwanto. Selamat sore Pak Bambang.
2: Selamat sore Mbak.
1: Okay. Dan mungkin bisa dijelaskan gitu, terkait dengan persiapan dan juga berapa banyak personil yang dibawa, rekayasa lalu lintasnya seperti apa pada aksi hari ini dan monggo.
2: Ya, Mbak, terima kasih ya untuk kegiatan aksi damai ini kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu tadi pertama kita sudah melaksanakan pengecekan personil dengan sarana-prasarannya untuk jumlah personil gabungan dari Polres Sleman maupun Polda DIY sekitar 350-an. Untuk giat yang kita laksanakan melakukan pelayanan pengamanan, yaitu kita mengamankan ada di mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Untuk kegiatannya yang sekarang bisa kita ketahui, kita laksanakan rekayasa lalu lintas, baik melakukan pengaturan maupun pengalian. Untuk pengalian yang dari selatan ke utara yang menuju ke pertigaan Kolombo, kita arahkan ke Demangan. Untuk yang dari utara ke selatan, kita alihkan ke Jalan Moses. Untuk dari bundaran UGM menuju ke pertigaan Kolombo, kita alihkan mulai dari Sagan maupun bundaran UGM.
1: Dan mungkin ada himbauan untuk para aksi hari ini dan
2: saya harap adik-adik mahasiswa laksanakan unjuk rasa ini dengan tertib. Jadi bisa memberi kesempatan masyarakat yang lain untuk menggunakan jalan umum, karena kita ketahui di Jogja ini selama weekend pasti ramai. Jadi supaya masyarakat tidak terganggu nanti.
1: Siap, terima kasih. Baik, teman Pro 2. Pada saat saya melaporkan saat ini, aksi masih juga berlangsung dan sementara ini aksi masih berjalan dengan tertib dan juga damai. Sementara itu, para massa aksi ini juga diimbau untuk tetap tertib sehingga nantinya para pengendara jalan ini bisa tetap melewati jalan dengan aman dan juga lancar. Demikian rekan Adis yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Karin yang tadi baru saja ada di lokasi untuk aksi, untuk aspirasi ya dari teman-teman yang sedang memadati kawasan Pertigaan Kolombo Gejayan Yogyakarta, teman Pro 2 ya. Stay safe pastinya, tetap tertib, dan suarakan aspirasi dengan cara-cara yang baik pastinya ya. Baik teman Pro 2, Adis masih menunggu kamu semuanya. Jangan lupa juga di hari Sabtu seperti biasa nanti kita akan simak nih buat yang para gila bola. Kita punya obrolan hybrid Gibol, Gila Bola Man versus Machine ya hari ini. Sama siapa sih? Tungguin aja nanti ya.

teman Pro 2, waktunya untuk menyimak Gila Bola Man versus Machine barengan sama Jordan Oloan, ada juga Rizky Aji, Gigan Valentino, dan barengan sama ada Ustadz Indra nih gitu ya. Siapa bilang Ustadz gak suka bola? Suka. Mereka bakal ngobrol seru barengan sama biasanya sih Nico AI ya, atau mungkin udah ganti lagi nih sekarang gitu, biar lebih seru ngobrolnya di Gila Bola Man versus Machine. Sekali lagi di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Thank you.

0: tapi di sisi lainnya nih.
1: Masih lingkup sepak bola.
0: Masih lingkup ya. Sepak bola, tapi kita kembali lagi di Gila Bola
2: Man versus Machine.
0: Masih bersama saya Jordan Olohan.
3: Aku Gigan.
1: Aku Rizky.
0: Dan kita kedatangan sebuah seorang
1: sebuah, ya?
0: Bukan sebuah, maaf. Seorang bintang tamu yang spesial kali
3: dan
0: ini.
3: Mungkin cukup berbeda kali,
0: cukup
3: ya.
0: Cukup berbeda karena biasanya bintang tamunya pelatih.
3: Oke.
0: Kali ini spesial.
1: Pelatihnya dari pelatih.
0: Ya. Langsung saja. Selamat pagi, selamat sore, Ustaz.
3: Siang.
0: Selamat siang. Semuanya kita sebutkan. Halo, Ustaz.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Kali ini kita bersama Ustadz Indra. Kita akan ngobrolin tentang seputar dunia sepak bola, tapi di sisi lainnya nih.
1: Masih lingkup sepak bola.
0: Masih lingkup sepak bola, tapi kita agak geser gitu. Ustadz sehat, Ustadz?
4: Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk apa nih, Ustadz, akhir-akhir ini?
4: Ya biasa, kalau kita sebagai mubalik ya berdakwah kesana kemari. Yang kedua, nanti kalau ada yang istilahnya apa, sebagai insan militer ya, seperti
0: betul,
4: itu
0: betul.
4: Kita menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatannya. Ini kan mau arah-arah mau ke pensiun ini.
0: Oh iya, udah mau pernah
4: juga. Makanya kita agak sedikit apa ya, agak waktu luang lah bisa untuk menyapa para pendengar kita seluruh
0: teman pro dua
4: dimanapun dia berada, gitu ya.
0: Betul.
4: Ya yang penting pada intinya. Ya, salam sehat selalu, salam berkah selalu buat kita semuanya itu. Ya, pada intinya kita hadir ke sini, ya, kita akan berbicara selingkup tentang sepak bola.
0: Okay.
4: Ya, sepak bola. Memang ya, kalau sepak bola ini salah satu hal yang unik ya.
0: Iya,
4: betul. Unik dalam kehidupan, mulai dari sejarah Yunani kuno ya, sebelum masa Yunani terlebih dahulu. Bola ini pada intinya ya ada sejarahnya itu, misal dalam satu negeri dijajah oleh negara kerajaan lain.
0: Iya.
4: Uniknya begitu, perebutan berikutnya dan berikutnya ada lagi sejarahnya, begitu sudah berkembang main bola massal.
0: Oke. Bersama-sama gitu ya.
4: Ya, bersama di dunia ada pokoknya dari berbagai macam negara kita baca ya kan. Apakah itu di negara Eropa itu sendiri, apa itu negara nanti di bagian ada negara bagian yang lainnya begitu, Skotlandia dan segala macam lagi itulah di benua Eropa. Nah, ini masa-masa ini apabila apa dibuatlah satu bola ya. Bola itu yang dibuat dari kulit sapi atau kulit apa saja itu.
1: Oh,
4: diisi bulu-bulu gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Oh iya. Oh,
4: iya. Udah dibahas belum ya sebelumnya?
0: Belum.
1: Ini baru fun fact.
4: Ya, ya kan? Nah, ini dibuat diisi dalamnya bulu, berikutnya nanti nah misalnya sepanjang jalan Gejayan kita depan RRI ini
0: kan.
4: Wah, orangnya tidak terbatas.
0: Betul, banyak sekali.
4: Tendang itu bolanya. Wah, pokoknya pokoknya
0: mental kesana kemari ya kalau satu kota bisa jadi
4: ya. Seperti itu ya. Ah, ini dijadikan salah satu apa? Tradisi okay. Apa begitu kan dianggap wah ini yang enggak ada perang lagi. Ya udah kita anggap aja nendang kepala musuh seperti itu.
0: Iya, seperti itu.
4: Ya kan. Nah, dan berkembang jadilah salah satu turnamen. Dan ini dijadikanlah olahraga modern pada saat itu setelah Perang Dunia 1 ya.
0: Yeah.
4: Dunia dan Perang Dunia Kedua jadi modern, dikembangkanlah oleh Inggris dan Jerman.
0: Oh.
4: Jadi salah satu olahraga dunia. Kami gitu ya.
1: Iya,
4: nah, jadi gaungnya seperti itu. Dan diadakanlah aturan-aturan bagaimana bola yang benar ya kan. Kalau dulu kalau yang masa-masa yang lain ini kan tidak ada aturannya, yang penting ya, senang
1: tendang
4: deh, gitu sekaki sampai kepala ya nggak dipikir tuh, kaki nendang perut ya nggak ngerti gitu ya. Yang penting menang ya gitu, yang penting main. Nah itu deh. Nah makanya ini ya, karena saking asiknya mendunialah sampai kita sekarang ini dan sampailah ke Indonesia kan gitu ya. Sampai ke Indonesia
0: dan nah, menjadi olahraga yang digemari.
4: Nah ini konsepnya ya, tentu pemain ada aturannya dan kita harap juga para supporter juga ada aturannya.
0: Oke.
4: Iya kan?
0: Betul.
4: Ada aturannya.
0: Benar, pasti Pak Ustaz.
4: Nah, ini masalahnya begini. Kalau main bola pada prinsipnya kalau pemainnya sudah jelas ada aturan, ya kan? Bagaimana caranya? Dan ini itu sudah ada kapannya offset, kemudian ketinggian kaki seberapa, yang berikutnya main gedeng tuh kayak apa, main gedeng gimana, kemudian ada kan ada aturan semuanya kan. Nah kalau sudah punya pelanggaran, pertama kasih kartu kuning dulu,
5: peringatan.
4: Ya peringatan. Kalau pelanggaran lagi kuning kartu, satu lagi.
0: Betul.
4: Kalau pelanggaran lagi
0: merah.
4: Keluarlah kawan ini kan.
0: Iya betul.
4: Gitu.
0: Selesai sudah kamu di sesi ini.
4: Ya,
3: nah,
4: ya.
3: Ngomongin soal supporter nih Ustaz.
4: Ya.
3: Kira-kira ada enggak sih tips and trick cara jadi supporter yang baik untuk mendukung tim tersebut?
4: Nah, jelas harus ada dong, okay, ya kan?
3: Mungkin bisa diceritain atau dijelasin.
4: Nah, segini begini, kalau kita perhatikan supporter ini kan ada aturannya.
0: Iya, ya, betul.
4: Aturannya. Boleh kita penatik, tetapi tetap juga ada punya etik, kode etik ya.
3: Okay. Kode etik,
4: kode supporter. Etik, supporter ya gitu ya.
3: Ini nggak cuma kode etik jurnalistik di sini.
4: Betul. Ya,
0: kode etik, dan kode etik supporter juga. Kode
4: etik supporter ya. Kami gitu ya.
0: Yeah.
4: Ini kadang-kala ini yang suka yang di dalam nggak begitu panas, tapi supporter kan panas.
0: Iya, betul. Kadang-kadang nih kalau misalnya pemainnya melakukan kesalahan tuh bukan dibully sama pemainnya, tapi dibully sama netizen gitu, sama orang awam yang justru nggak ngerti banget soal bola.

0: kita tonton support pendukung masing-masing. Iya kan?
1: Yeah.
0: Apatah lagi sekarang untuk munculnya ini kan zaman-zaman dulu ini, tidak seperti sekarang.
2: Zaman dulu.
0: Ini melihat, wah ini wasitnya berat sebelah.
2: Nah, kan?
0: Biasanya terjadi ya.
2: Iya betul betul. Nah, kayak mendukung mendukung sebelahnya gitu ya, Mas ya.
0: Tidak percaya kepada wasit.
2: Nah,
0: kemudian yang berikutnya lagi terlalu cepat menghakimi. Nah, ini konsep
2: itu dia. Nah, terlalu cepat menghakimi jadi tantangan tuh.
0: Ya, inilah yang kita sekarang bersyukur jadi supporter masa sekarang ini ya. Istilahnya sekarang itu kalau intrik atau mungkin kurang sportif wasitnya, ini kan sudah ada hakim garis segala macam sudah ada. Mm-hmm. Apa contohnya? Jika itu kurang sepakat, silakan lihat siaran ulangnya.
2: Iya, VAR-nya.
0: Ada VAR-nya, iya toh? VAR. Apa nama istilahnya?
2: VAR.
0: VAR, iya kan?
2: VAR, iya.
0: Ada kan di situ. Oke, lihat. Betul enggak ini? Ini offset atau bukan?
2: Betul. Bahkan di slow motion juga untuk dan di zoom juga ya. Dari
1: berbagai sudut itu
2: kan. Dari berbagai sudut.
0: Dari mana? Dari mana? Kayak gitu.
2: Betul, betul, betul, betul, betul. Nah, itu untuk
0: Ini artinya apa? Begitu kemajuan teknologi, perkembangan zaman, ini salah satu apa? Ini sebagai speed controlnya para supporter.
2: Supporter.
0: Gak bisa ngamuk-ngamuk sembarang lagi.
2: Untuk jadi gitu ya. Boundaries dan penahan dulu biar enggak langsung meledak
0: gitu ya, Pak Ustaz ya. Ini mau salah nih segala macam. Lihat, ini betul enggak nih di intrik? Memang dibuat enggak jatuhnya sengaja atau tidak? Tapi kalau dia sengaja tidak disentuh, nah tentu dia jatuh sendiri. Ah, ini
2: intrik kan gitu.
0: Tahu kan bisa kena kartu merah kan?
2: Ya.
0: Merugikan sendiri.
2: Sangat sangat sangat
0: merugikan. Ini yang membuat salah satu ya, kalau bagi kita supporter yang lainnya, ayo kita mari kita jadi penonton yang punya etika, punya etiknya itu ya kan.
2: Betul.
0: Istilahnya siap kita pada prinsipnya mendukung dari tim yang kita cintai, kita sayangi, silakan didukung, penatik silakan, boleh. Tapi ingat ada kode etiknya,
3: ada batasannya,
0: ada batasnya. Jangan sampai merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri.
2: Betul itu. Teman pesan untuk apa namanya
3: buat para supporter,
2: supporter di sana, fanatik boleh ya Pak Ustaz ya,
3: tapi tahu batasan,
2: tapi ada kode etiknya. Tapi yang menurut aku paling apa ya concern adalah bagaimana kita bisa itu sih tidak judge duluan gitu, kita melihat bagaimana penilaian dari apa namanya panitia dan wasit tanpa harus langsung meledak.
0: Iya.
2: Karena kadang-kadang itu kita nggak tahu ya.
0: Sumbu-sumbu pendek ya.
2: Sumbu pendek betul.
1: Wasit bawa hype ya.
2: Iya.
1: Aduh ini kenapa sih bisa nendang gol harusnya ini?
2: Nah itu.
1: Gampang loh kan gitu kan.
2: Kadang-kadang tuh yang bikin pemain itu semakin drop tuh bukan karena dia salah main, tapi karena pendukungnya ya, itu menekan dia untuk bermain sempurna ya Pak Ustadz ya.
1: Yang sempurna ya Mas.
2: Benar, dunia tidak ada yang sempurna.
0: Yang sempurna itu mutlak milik Tuhan.
2: Nah, masya Allah. Oke, kita mau jeda dulu Pak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Tentunya masih di dalam program Gila Bola
4: Man versus Mesin.

0: Masih bersama kami dalam program Gila Bola
1: Man versus Mesin.
0: Tentunya bersama bintang tamu kita yang spesial banget. Ada Ustadz Indra.
2: Halo,
0: Ustadz. Masya Allah. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana jadi supporter yang sportif, bagaimana kita mengontrol rasa fanatik kita dengan berkode etik ya, Pak Ustadz ya. Dan Pak Ustadz, dalam biasanya nih Piala Dunia kan udah mulai nih Pak Ustadz ya, pastinya ada banyak janji temu yang kita rencanakan Pak Ustadz. Iya, maksudnya nobar-nobar gitu ya. Dengan di kita ke kafe, layar tancap, nobar. Betul, betul. Tapi Pak Ustadz, mungkin
3: ada tapinya nih.
0: Ada tapinya nih. Mungkin ada sebuah kebiasaan. Bukan hanya orang Indonesia kali ya, tapi kebiasaan mungkin semua penggemar bola di dunia ini, yaitu ibaratnya taruhan gitu Pak Ustadz. Dalam tanda kutip judi bola,
2: judi
0: gitu
2: bola Pak Ustadz ya. Mungkin ada itu Pak Ustadz, kayak misalkan kalau nonton nobar nih terserubung itu kan. Kita duduk dempetan, kamu dukung mana misalkan, aku B, segini ya, gitu.
0: Budaya-budaya itu kan masih ada nih Pak Ustadz nih sampai sekarang.
2: Apa kalau sekarang dimodernisasi Pak Ustadz, ada yang lewat aplikasi. Jadi aku misalkan aku masang tim B setengah waktu berapa gol gitu.
0: Nah betul, dan juga kadang-kadang sekarang udah langsung kayak main transfer aja gitu Pak Ustadz.
3: Kok tahu?
0: Aduh enggak.
2: Riset tadi,
0: riset. Betul. Saya enggak pernah Pak Ustadz ikut gitu Pak Ustadz, beneran deh Pak Ustadz. Nah, menurut pandangan agama gimana sih Pak Ustadz cara kita menyikapi ajakan-ajakan untuk berjudi bola gitu Pak Ustadz?
4: Di surah Al-Maidah sudah ada terangannya, mungkin melihat bisa teman-teman lihat ya. Sebagaimana mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir azlam rijsun min amali syaitan. Azlam ini merupakan satu bahasa di pada posisinya ini kan. Ini yang kita lihat terjadi ini. Bola ini bisa menjadi haram. Bola ini bisa menjadi larangan bagi kita. Apabila ada sesuatu hal ini yang sering terjadi nih dari supporter ya.
0: Iya, supporter. Betul.
4: Ya istilahnya dengan bahasa Jawanya itu bondo nekat.
0: Nah, bondo nekat betul.
4: Bondo nekat ya. Nah, ini sebelum mereka main bola, sebelum dia menonton, ini kita harus ke supporter nih ya. Kalau pemain bola enggak, insyaallah kayaknya kagak ada lakukan ini ya. Saya dari SMA, dari SMP main bola dari dulu, ya enggak akan beranilah kita untuk meminum khamar.
2: Iya, betul betul.
4: Kemudian yang berikutnya maisir adalah perjudian pada kaitnya ya kan. Innamal khamrul maisir dan perjudian. Nah, ini kalau ada bola ini sudah para supporter sudah mabuk ya, sudah mabuk minum khamar, mungkin salah satu sudut ini saya mendukung main bola dalam lokal aja lah.
0: Iya, ya, betul.
4: Saya mendukung Sleman Mania. Misalnya itu melawan Mataram atau mungkin Bantul lawannya kan. Nah, ini kita berbondong-bondong pas pula main bolanya daerah stadion Bantul.
2: Nah, ya, ke sana tuh kita. Ya
4: kan? Nah, ke sana ke stadion tersebut sebelum berangkat nih tim bola kan pakai motor nih, motor diblongin semua, knalpotnya di apa gitu ya.
0: Yeah.
4: Nah, nanti udah supaya lebih mantap ngombe di se. Nah, itu atau yang lainnya, topi miring seharinya. Mau berjalan itu kan ada miring-miring semua otak kawan-kawan ini.
0: Agak doyong kanan dan kiri.
2: Ini kan jadi kebantul, belok kan di ke mana-mana kiri kayak gitu.
4: Ya, ini dia ke sana itu. Sudah sampai di sana, sudah dari sini udah minum coba dulu pemanasan, sampai di sana minum lagi klak.
0: Aduh, makin oleng.
4: Nah, makin oleng. Begitu nanti teriak-teriaklah di jalan, berikutnya nanti lihat dia mengamati lah. Ya orang babok mengamati orang bola ya gimana kan gitu.
0: Iya, betul.
4: Iya kan?
2: Dia supporter lawan. Ini nih.
0: Iya, nih. Musuh saya ini.
4: Enggak bisa. Awas saja. Ini dilemparkan pakai apa?
0: Iya.
4: Ini dilempar. Kadang-kadang pemain supporter itu juga melempar pemain dengan air mineral.
0: Iya. Iya, jadi bonyok-bonyok dia kita.
4: Dilempar sama air mineral, masih syukur mineral gitu kan. Tapi kalau ada airnya, ada isinya ya.
2: Sakit juga sih.
3: Tapi ada yang sampai dilempar petasan.
4: Ya, ya ada seperti itu. Itu karena kan tidak ada etiknya tadi. Itu ya, akibat daripada penatik tapi teler kan begitu jadinya.
0: Penatik ya,
4: kan?
0: Tapi teler, betul.
4: Teler ya, itu jadinya kan. Nah, akhirnya apa? kan rugi. Kalau apabila supporter tidak tenang, tidak tertib, tentu di skor dong.
0: Betul.
4: Di skor.
2: Iya, rugi tim.
4: Kalau kita sayang sama pemain kita, ya gunakan konsep itu ada etik.
0: Etik, betul.
4: Yang kedua, di Jisun. Yaitu masalah judi.
0: Iya.
4: Ya. Tapi kalau orang mental-mental judi ini ada aja gitu, apa sih dijudikan?
2: Semuanya
4: gitu.
2: Judikan
0: semuanya.
2: Semuanya. Kayak ini yang aneh tuh kayak ini pemain pakai warna apa nanti di negaranya nih?
0: Iya.
2: Judi juga tuh kali ya.
4: Judikan lagi.
0: Wasitnya siapa ya?
4: Dijudi lagi, ya kan? Lah berikutnya ada sudah judi, ya kalau dalam Islam mengatakan lagi udah judi, udah jelas kan taruhan.
0: Betul,
4: taruhan.
0: Betul.
4: Taruhan. Kemudian apa namanya lagi berikutnya ya mengundi nasib dengan panah kayak gitu.
0: Nah, oh,
4: itu mengundi iya. Nasib dengan panah ya. Nah, gua lu pasang berapa? Taruhan berapa ini?
0: Nah,
4: itu
0: 5 juta saya di sini.
4: 5 juta.
2: Enggak masuk 5 juta
4: gitu. Ya udah, kan kalau lu kalah
0: semua buat saya.
4: Nah ini bagaimana konsepnya? Inilah jadi satu hal tersebut ada ulama salaf orang-orang sufi mengatakan ya bola itu jadi haram ya gara-gara tadi itu. Di situ ada mabuk-mabukan, di situ ada perjudian, di situ ada muni nasib segala macam. Ini kan ada yang pakai dukunnya tadi katanya seperti
2: iya,
4: itu.
2: Iya betul. Kan? Yang gawangnya disiram-siram
4: nah, sampai. Iya. Nah, mereka yakin di situ.
0: Nah, iya,
4: itu kan
0: iya.
4: Terjadi ya kayaknya karena kita Indonesia Indonesia aja. Ah, coba Ronaldo itu udah kasih mau pasang pawang dukun
2: serapat gol,
4: jebol
0: juga, jebol sampai stadionnya nembus itu langsung tendangan.
4: Nah, ya kan? itu pada prinsipnya ya karena apa? Oh yo kita ya baik itu pemain ya kemudian yang berikutnya supporter. Ayo yeah. Kita konsepnya sportif deh. Ya kalau pingin hebat, pingin baik, ya berlatihlah
0: betul.
4: Yang baik.
0: Betul.
4: Iya kan, pemainnya ya, pingin bagus, berlatih yang baik. Kerasan. Begitu. Ya, enggak binsiknya, bina fisiknya kayak apa, kemudian strategi permainnya bagaimana. Nah, artinya apa? Dengan kesehatannya juga bagaimana? Kena dijaga juga ya.
0: Yeah.
4: Masalah pola makan halal dan thayyiban. Halal yes. Dan lagi baik.
0: Betul.
4: Nah, kita pemain bola, tetapi makannya ngawur gitu ya.
2: Makannya martabak terus
0: sama. Ya, makannya gorengan,
4: mendoan, apalagi ya gulai menggulai, apalagi makan pandang gitu kan.
0: Betul.
4: Ya udah yang melembung dah perutnya kayak gitu ya.
0: Belum main udah kembung dulu
4: ya. Nah ini penting ya. Berlatih yang secara maksimal, cara baik. Dan kita pun jadi supporter, berlatihlah juga. Kita gak pemain bola, ya udah kita berlatihlah pada prinsipnya bagaimana bisa menahan diri dan punya attitude, etika yang baik.
0: Wow,
4: itu konsepnya ya kan. Nah saat kita sportif. Okay. Yang berikutnya jangan membuat ulah.
0: Ya,
4: ini kadang-kadang nih, mohon maaf ini saya menyindir juga rekan-rekan muda nih ya.
0: Yeah.
4: Mendukung salah satu pemain kesayangannya lalu nanti euforia sebelum berangkat sudah berpriok menang pun euforia ya.
0: Yeah.
4: Lalu euforia. Muter sekampungnya, muter satu kampung bawa motor player lah gitu,
0: klakson.
4: Akhirnya apa? Dengan jalan seperti itu apa terganggu nggak orang lain?
0: Terganggu.
4: Nggak semua orang yang suka bola kan gitu.
0: Betul,
4: yang ada, sayang sekali.
2: Iya, ada anak lagi didurin, ada bayi.
4: Ya ada orang yang mau pulang kerja, ada bapak-bapak yang tukang lainnya juga meruntuhkan haru-hara dan ketakutan dan kesempatan ramai pria selalu berkemangatan ini ada orang punya kesempatan ada psikologis wah ayo bikin kisru aja lempar dia kan lempar tang gitu nanti lari dia akhirnya pak bertumbuk lah orang di situ
0: karena
4: nggak kerja apa orang dah ibaratkan nangka orang makan nangkanya ya yang nunggu di situ kena getahnya kena lempar batu gitu.
3: Oke jadi kan tadi kita udah ngomongin soal judi nih mas
4: iya
3: dalam artian kan judi itu haram ya
4: iya
3: gimana kalau semisal diperbalikkan kalau misal taruhannya itu dengan dalam artian taruhan untuk kebaikan itu gimana tuh?
2: Gimana tuh?
3: Jadi misal kita taruhan nih, ya kan? Nah duit yang dari hasil menang kita dari hasil judi bola ini kita buat ke hal-hal yang baik. Misal kita disedekahkan.
2: Itu gimana? Oh, jadi gimana? Iya tuh pelajaran
0: Ustaz. Iya, saya juga penasaran
2: kan, juga Ustaz. Apa nih benar kan kalau orang judi itu bisa di apa segala cara kan?
0: Yeah.
2: Cara itu gimana Pak Ustaz?
4: Kalau cara itu istilahnya kan kalau kita pengen berbuat baik jangan di air putih tetap air putih.
0: Yeah.
4: Air susu yang kita minum, air susu kita sumbang tetaplah air susu. Dia yang murni. Jangan yang aneh-aneh ya. Okay, itu seperti itu kan jelas itu dari yang didapati, Allah sudah menegur kita di dalam Al-Quran, ya janganlah kamu mukhamar dan berjudi, ya kan begitu. Iya, sudah dilihat, sudah apanya, sudah ditentukan oleh agama. Mungkin agama manapun mengatakan judi itu tetap haram.
0: Betul.
4: Agama apapun, ya apakah Islam, apakah Protestan, apakah Katolik, Hindu, Buddha, Konfucu, ya apapun namanya agama, pasti itu judi itu haram. Dilarang. Haram itu artinya larang.
2: Larang.
4: Dilarang. Tidak baik.
2: Kebetulan tidak baik Mas Iga.
0: Ya, tapi ya, kan? Karena punya maksud kayak, itu ntar kalau ini menang,
2: 2,5% aku.
0: Nah, 10% aku sumbangan ke panti asuhan deh. Atau kemana deh. Tapi namanya judi itu ya,
4: tetap,
0: uang dibukan mengundi nasib. Dapatnya dari ya, sesuatu hal yang tidak baik.
2: Tapi
0: tidak
2: ini, baik ya Pak Ustadz. Ya. Teman-teman, aku mau tanya nih. Ya. Kalau misalkan kita, aku gak tahu ini judi apa bukan ya. Kita lagi ada bola nih Pak Ustadz. Terus aku dukung tim A, dia dukung tim B. Kalau timku menang, kamu push up ya 50 kali ya. Itu judi gak Pak Ustadz kalau kayak gitu? Itu kan bukan bentuk uang ya. Tapi kan kalau yang ngegoli ini kamu push up ya, atau kamu
4: nanti lama-lama ya? Apal juga itu pemancing.
0: Oh,
4: nah, itu pemancing kan?
0: Iya, oh, yeah,
4: pemancing yeah. Itu contohnya begini, waktu itu saya masih ingat, ya masih musa muda dulu lah. Kan? Oh, iya. Kawan pertama di main kartu, kami di luar konteks bola ya.
0: Iya.
4: Kartu. Berikutnya nanti begitu sudah apa, lu kalah, kartumu kalah, minum. Ya kan, nanti minum air putih lagi tuh,
0: Glug.
4: Minum lagi gitu ya. Nah artinya dengan seperti ini lama-lama bosan lah main pakai duit yuk.
0: Oh iya.
2: Mancing ya,
0: merasa tertantang ya Pak Ustadz ya, nge-trigger ya betul.
4: Ini asik toh. Nah nanti begitu juga, walaupun push up segala macam gitu, push up segala macam nih nanti ya memang itu sih sehat ya, push up itu kan sehat. Tapi lama-lama
0: di awalnya
4: tapi nanti sudah niat insun yang berikutnya bisa berubah.
0: Iya,
4: nanggung ah gimana? Pertama dulu udah 1,000 oke okay? 1,000 udah 1,000 nanti nanggung
0: 10,000 dulu.
4: Tapi sudah asik lagi, ayo nanggung deh 50, 100, dan 1 jutaan. Dari hal yang kecil ini makanya kepada rekan-rekan apa semuanya ya. Ya silakan, silakan filterisasi.
0: Filterisasi.
4: Ya kita namanya mendukung tim kesayangan kita. Satu, kita tekankan, ya agama pun menekankan, jadilah khairun nas, jadilah manusia yang baik. Bermanfaat untuk sekitarnya, itu konsepnya. Nah, artinya tidak. Ketika kita mendukung tim kesayangan kita, pada intinya jangan merugikan orang lain dan jangan merugikan apa namanya sarana umum. Kami itu konsepnya di situ, ya kan? Sampai ngurusak-ngurusak stadion.
2: Waduh, itu merugikan sekali.
4: Tim kesayangannya kalah,
0: dianggap
4: juri, dianggap wasit itu kurang adil. Nah, merusak sarana umum ini jadi hati-hati.
0: Ya kan?
4: Di situ dia. Nah yang berikut yang kedua, sampaikan kepada teman-teman muda semuanya, sahabat-sahabat apa ya?
0: Teman Pro 2.
4: Nah ini saya sampaikan lagi bahwasanya kita mendukung pemain tersebut, ya didukunglah dengan doa. Ya begitu ya, kan
0: ya.
4: Dengan doa. Jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif, mendukung dengan judi segala macam. Yang berikutnya lagi didukung dengan mengundi. Nah sempat ini taruhan ya, itu kan sama dengan mengundi nasib, dengan panah itu
0: ya.
4: Itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan yang harus kita tinggalkan.
0: Iya betul.
4: Tinggalkan. Nah kalau sudah kelewat bagaimana Ustaz? Ya bertobatlah, jangan diulangi lagi.
0: Bertobatlah
3: Mas Gijan. Tapi ada yang misal orang nih bertobat terus besoknya diulangi lagi, mesti ada yang berpikir karena maaf itu ya.
4: Iya.
0: Banyak banget alasannya Mas Gigan ini seperti ya.
2: Mas Gigannya deh Pak Ustadz.
3: Ini saya Ustadz, ini dapat cerita dari teman-teman aja.
0: Ceritanya dia sendiri maksudnya.
3: Maksudnya kita udah besar tahu mana bedain yang salah.
0: Iya.
4: Ya itu namanya kayak cerita Pak Haji.
2: Bukan dong.
4: Haji, dia bilang dan nanya, Pak Haji, ada apa? Anak Pak Haji main judi.
0: Waduh.
4: Astagfirullahalazim. Di mana main judinya? Di sana, di sudut kampung. Dulu kan kalau judi-judi sekarang kan gak seperti judul sekarang ya.
0: Iya.
4: Main nanti tempat-tempat sepi, nanti main dekat saung gitu kan. Itu loh Pak Haji. Udah berapa hari nih Pak Haji? Tambah panjang, astagfirullah. Begitu ya kan? anakku kok begitu ya? Anak dididik dari kecil ngomel lah bapak nih. Paji, kenapa? Kok panggil lagi? Tapi dia menang Paji. Alhamdulillah. Ya seperti itu Paji, seperti Paci sepaji ini. Paji anak menang judi namanya.
2: Iya, kalau betul, kalah astagfirullahaladzim.
0: Kalau menang alhamdulillah.
2: Kita syukur ya.
4: Syukur gitu ya. Ah, sampai saat ketemu anaknya kan, eh kok main lagi lah supaya menang ya.
0: Tangan kamu harum.
3: Saya doain nih.
4: Oh iya. Aduh, masuk aja. Artinya kembali pada kita ya, kembali kepada kita pada prinsipnya ya tadi itu, apapun namanya bentuk judi itu tidak baik itu
0: ya, betul
4: apapun sah. Nama bentuk judi kenapa bahayanya judi ini saya sampaikan kepada teman-teman ya, bahaya judi itu lebih bahaya daripada orang pemabuk. Pemabuk ya, orang mungkin kalau orang yang mabuk itu dia minum satu loki dua loki topi miring cium-cium itu masuk dia mabuk, nah tatonya tertidur di pasar, tertidur di tong sampah, tertidur dalam got ya,
0: iya,
4: paling betul, aduh betul, betul. Kok saya di sini aduh pusing kepala aku, gak enak rupanya mabuk. Ada tobatnya ya kan, ada tobatnya, ada di sana 2 hari 3 hari 4 hari 1 minggu 1 bulan ah gak mau mabuk lagi lah katanya, gak tahu-tahu ketemu temannya lagi mabuk lagi begitu.
2: Iya
4: ya, ya ada seperti itu kan, mabok lagi katanya. Tapi kalau namanya judi, wah bahaya itu.
2: Wah.
4: Pertama, apa yang didapati penghasilannya yang selatu bulat mau mereka taruhkan. Itu tuh. Ya. Kemudian datang lagi egosentrisnya, dia udah menang saya akan wah. Saya sudah dapat 1 juta nih.
0: Bisa nih ada peluang
4: saya
0: lagi
4: ada
0: nih.
4: Peluang nih, ada peluang nih, gua dapat 2 juta.
0: Iya.
4: Enggak tahu-taunya kisah punya kisah. Ya. Ya. Nggak tahu-taunya
0: anjlok,
2: rugi,
4: hilang duitnya ya kan. Wah ulang lagi, pasang lagi
0: lebih gede
4: kasaran lebih gede. Oh, oke saya pasang dulu yuk,
0: gas
4: habis kan, pingin kembali uangnya ini, pingin kembali nanti jam tangan digadaikan.
0: Oh iya,
4: jam tangan gua. Nah begitu, begitu nanti sudah jam tangan sudah habis, udah motor gua,
0: motor gade cus,
4: masih penasaran
0: rumah.
4: Nah, ujung-ujungnya lagi nggak ada lagi sampai anak istri pun digadaikan. Ini bahayanya sakit. Itu sudah bahaya judi. Ya, itu makanya dalam hal ini ya, kalau orang sudah kecandu judi itu, ya tidak ada baiknya. Buruknya
0: terjadi.
4: Karena apa? Pada prinsipnya, judi itu betul-betul menghinakan dirinya sendiri. Ya, kalau menang terus, pasti pengin coba, menang terus kalah ya pengin coba lagi.
0: Nah, karena makanya, ketagihan gitu ya, Pak Ustadz ya.
3: Makanya kalian kalau misal punya teman penjudi itu jangan ditinggalin.
0: Deketin. Iya. Deketin. Betul.
3: Siapa tahu mereka ngejual barang ke kalian
0: lebih murah. Ada aja
2: kan ini alasannya ya.
4: Berarti pada prinsip peluang berarti
3: ya. Iya. Tahu dicari motor digadein jadi 2 juta kan lumayan surat tanah jadi berapa. Makanya jangan kita rangkul.
2: Otaknya bisnis sekali ya Mas Gigan ini ya.
0: Apa-apa ini dipikirkan ini.
4: Mas siapa?
0: Gigan.
4: Mas Gigan ini ya. Ya berarti bisa mencapai peluang dong. Bisa jadi orang kaya ini. Asalnya cari peluang orang-orang yang terdesak ya.
2: Betul.
3: Yang penting tidak merugikan diri kita sendiri.
2: Iya. Gak ada dirugikan sih. Kita malah memberikan orang itu. Oh kamu mau ya sini kita beli gitu.
3: Oke makanya jangan dijauhin.
0: Oke seru sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Ya, untuk teman Bro 2 ingat ya, nonton Piala Dunia boleh banget kalian nonton bersama tapi tetap harus beretika. Betul. Harus apa ya, menaati bahwasannya saling menghargai itu lebih baik daripada kalian saling menyakiti.
4: Betul ya, sekali. Itu apa sifatnya, bukan bola dunia saja ya, main bola antar kampung saja.
0: Iya betul ya, sekali.
4: Kalau dunia kan paling kita teriak gol gitu kan.
0: Betul.
4: Di TV aja. Cuman yang jadi dampaknya judi.
0: Nah,
4: kan. Kalau umpamanya kita niat bola antar kampung, nanti antar kecamatan, antar apa lagi? Antar kabupaten,
0: provinsi.
4: Ya. Nah, ini dia yang harus kita jaga.
2: Oh, ya.
4: Sportivitas pemain bola sportif. kita pun harus punya attitude dan etikanya.
2: Betul sekali.
4: Ketika kita mulai beriring berjalan mendukung supporter, mendukung apa, mendukung tim-tim kesayangannya, nanti pulangnya pun juga harus pandai menjaga safety-nya, keamanan diri pribadi, dan kemudian menjaga keamanan apa namanya publik, ya kan, sarana publik dan segala macam itu harus bisa. Jangan nanti kalau kalah timnya ngamuk, bakar sana, bakar sini, ya. Kemudian bikin onar di mana-mana, ya ini bisa. Oke, ya seperti itu.
0: Siap.
4: Ya sesuai dengan tema kita ini.
0: Siap.
4: Bagaimana supporter yang sportif?
0: Oke, kita lakukan ya, janji ya kita lakukan ya. Tos dulu kita.
3: Tos.
0: Untuk nomor 2. Tos. Untuk nomor 2 janji bahwasannya kita selalu menjaga kebersihan dan juga keamanan publik untuk menyambut Piala Dunia yang sudah dimulai dan juga akan terus semakin meningkat keseruannya ya. Terima kasih Pak Ustaz Indra.
4: Ya, sama-sama semuanya teman-teman ya, sahabat Pro 2 ya. Ya semoga kita menyambut Bola Dunia kapan ini?
3: Tanggal 13.
0: Ya, tanggal 12 mulainya, dan ketika ini nanti tayang udah banyak sekali ya,
4: persiapan
0: apa namanya pertandingan-pertandingan.
4: Tapi konsepnya tetap kalau kita menonton jaga diri, jangan sampai ikut judi.
0: Ya, itu dia. Terima kasih Pak Ustadz Indra. Karena sudah waktunya sudah terbatas, jadi hari ini AI-nya kita liburkan
2: dulu ya. Ya.
0: Karena obrolan sesama manusianya lebih seru ternyata daripada dengan AI-nya ya. Kalau begitu terima kasih teman Bro 2, terima kasih Ustadz Indra. Sama-sama. Saya Jordan Olawan pamit.
3: Saya Gigan Valentino pamit.
2: Sama saya Rizky Haji pamit.
0: Sampai jumpa di Gila Bola.
1: Man versus Mesin.
3: Sampai jumpa. Bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

namanya teman Prodo ya. Mas Yadi, saya nemenin kamu semua di sore cerinya Prodo Jogja ya. Mendung, dingin, basah juga kali kamu tadi habis kehujanan. Ya udah kalau gitu istirahat dulu teman Prodo, cari yang anget-anget supaya kamu tuh jadi lebih semangat ya kan, apalagi yang kayaknya hari ini bakal punya banyak acara sampai nanti malam ya. Yang namanya energi ekstra tuh perlu banget, karena ya gimana pun juga namanya jalan, ketemuan sama banyak orang misalnya gitu kan, butuh tenaga ya teman Prodo ya. Kalau kamunya enggak fokus, tenaganya juga lagi enggak enak banget, badan enggak fit, wah biasanya sih kamunya enggak nyaman gitu. Bukan cuma kitanya enggak nyaman, kadang-kadang menular juga orang lain yang tadinya ngelihat kita mungkin harusnya ikutan bersemangat, ikutan happy, atau ikutan paling enggak menikmati suasana, jadi ngerasa hal yang sama juga dengan kita gitu. Kitanya gak nyaman, dia juga jadi ikutan gak nyaman juga kan, gak enak ya teman Prodo ya. Kalau gitu sambil istirahat dulu sebentar, nyimak hal-hal yang kayaknya perlu kamu simak juga. Dari tadi kamu scrolling media sosial mulu sih. Dengerin tadi lagi gimana? Dengerin Prodo Jogja teman Prodo. Kalau kamu mau streaming bisa di rri.co.id, atau bisa juga kalau lebih enak sebenarnya sih lewat RRI Digital ya. Langsung download aja di App Store atau di Play Store. Oke? Adis menemani kamu sampai nanti jam 7 malam pastinya, cuma di Prodo Jogja teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

menyenangkan, terutama buat kamu yang udah mulai punya rencana-rencana liburan panjang di kepala gitu ya. Jangan sampai berhenti di kepala aja, mungkin harus segera dieksekusi ya. Apalagi buat yang rencananya mau kedatangan teman-teman dari luar kota, mungkin main ke Jogja. Karena bulan Juni tuh buat Jogja adalah salah satu bulan yang keramat juga gitu ya. Banyak event seni yang kemudian tumpah ruah gitu ya. Salah satunya yang selalu tiap tahun digelar adalah Arjok Teman Pro 2, dan tahun ini Arjok 2026 kembali digelar di Jogja National Museum ya, dari 19 Juni sampai 30 Agustus 2026. Yang tahun ini berarti menginjak gelaran ke-19 tahun Teman Pro 2, Arjok ini hadir untuk para pecinta seni pastinya. Dan tahun ini tema yang diusung adalah Ars Longa Generatio ya. Ini menjadi bagian pertama dari tema besar Ars Longa Trilogia, katanya trilogi seni itu panjang. Nah, ini bakal berlangsung sampai 2028. Ini adalah bagian pertamanya berarti ya. Ada keberlangsungan 3 tahun ke depan begitu kan. Dan kalau menurut founder Arjoknya, Harry Perma, Teman Pro 2, ini bukan sekedar kemudian menjadi pergantian kuratorial biasa, karena kehadiran kurator Farah Wardani periode 2026 sampai 2028 kata ini adalah bentuk komitmen jangka panjang lewat konsep trilogi ya, karena memang menyambut Arjok yang akan masuk usia 2 dekade nih di tahun 2027. Yang namanya 20 tahun itu kan bukan waktu yang pendek untuk kemudian menyajikan karya seni yang memang ternyata relevan dan dicari juga gitu ya oleh para penikmat seni Teman Pro 2. Ini komitmen dari kepanitiaan Arjok gitu ya. Lebaran seninya se-Indonesia Raya gitu. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dengan tema besar ini gitu kan ya, paling enggak bocoran tipisnya adalah katanya sih karya tahun ini tuh merekam luka, trauma, dan juga kegelisahan generasi yang sekarang nih. Refleksi atas krisis sosial pastinya ya, krisis ekonomi juga, dan juga lingkungan yang masih berlangsung. Jadi yang penasaran pastinya gak bakal ngelewatin nih Arjok yang terbaru di 19 Juni sampai 30 Agustus 2026 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi siaga bencana perlu tahu. Teman Produa, liburan ke pantai memang seru sih, tapi ingat, keselamatan nomor satu ya. Ini dia tips biar kamu aman dari resiko tenggelam di pantai. Pertama, hindari berenang sendirian. Selalu barengan dan usahakan di area yang dijaga lifeguard atau tim SAR pantai ya. Kedua, perhatikan bendera peringatan pantai. Hindari berenang di area dengan bendera merah. Warna merah artinya berbahaya. Ketiga, kalau kamu kebawa arus, jangan panik. Tetap tenang, usahakan untuk mengapung dan lambaikan tangan minta bantuan.

Waduh, gak kerasa ya, udah petang lagi aja gitu kan ya. Kalau ternyata hari ini kamu cukup panjang perjalanan, capek jelas iya sih gitu kan. Tapi kalau ternyata masih harus lanjut sampai nanti malam, kali memulihkan tenaga dulu ya, supaya bisa lanjut lagi dalam kondisi yang pastinya seger gitu teman Prodo ya. Dan untuk teman Prodo yang menantikan waktu maghrib hari ini, kita akan jelang bersama maghrib untuk daerah Sini Jakarta, juga daerah sewaktu teman Prodo ya. Untuk Sabtu 13 Juni 2006, tepat di 17 lewat 32 menit bersama Prodo Jogja.

Teman produser sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatullah rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RRI rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Sebuah hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, orang-orang yang menyayangi maka dia akan mendapatkan kasih sayangnya dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Rasulullah melanjutkan, irhamu mang fil ardi, maka sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum mang fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Di sini mang fis sama ini diartikan Allah. Ya, panjang kalau mau kita jelaskan. Tapi singkatnya, bahwa orang yang mengasihi sesama di bumi ini, penduduk bumi. Penduduk bumi ini tidak hanya manusia. Hewan pun penduduk bumi. Bahkan tumbuhan pun adalah penduduk bumi. Kita dianjurkan, disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menebarkan kasih sayangnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menebarkan kasih sayang, dia akan mendapatkan balasan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rahman, kalau kita melihat terjemahan dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim, seringnya diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau makna secara lebih detail, tidak demikian. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang hanya di akhirat. Di dunia dan di akhirat, Rahman itu sifat kasih sayang Allah itu untuk siapapun. Tidak peduli dia orang beriman atau tidak beriman, selama dia melakukan kebaikan, termasuk memberikan kasih sayang, dia akan mendapatkan rahmatnya atau kasih sayangnya Allah di dunia setidaknya. Tetapi untuk orang yang beriman, masih dapat bonus di akhirat kelak, yaitu kasih sayang Allah tidak terbatas di dunia tapi juga di akhirat. Maka mari sebarkan kasih sayang, karena Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat murah, sangat luar biasa maha rahmatnya yang akan diberikan kepada siapapun yang memberikan kasih sayang terhadap sesama. Tidak terbatas pada manusia saja, tetapi kepada siapapun yang ada di dunia ini harus kita berikan kasih sayangnya. Kepada yang bodoh, memberikan kasih sayangnya tentu dengan memberikan ilmu. Kepada yang berkekurangan harta, kasih sayangnya kita berikan dengan membantu sesama. Semoga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dan mendapatkan limpahan kasih sayang atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
1: Teman Prodi, waktunya buat jamu jamal lagu kamu. Nah, yang pengen denger lagu kesukaannya bisa langsung aja ke 0811-251-1025 ya. Aku udah nyiapin 5 lagu nih. Di antara 5 lagu ini mana sih yang cocok sama selera kamu, teman Prodi, buat diputar nanti di 1845 ya. Tinggal WhatsApp ke 0811-251-1025. Karena nanti gak 5-5 yang bisa aku putar, tapi cuma 3 lagu dengan suara terbanyak yang dipilih sama kamu nih yang bakal diputar gitu ya. Terus pilihannya apa, Dis? Ini dia pilihannya. Ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, terus juga Nadiba Salamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Daisies-nya Justin Bieber, terus juga Zico featuring Ikura Yosabi yang duet sama Dracula-nya Tame Impala featuring Jennie Blackpink. Nah, yang mana yang pengen kamu dengar, langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti bakal aku putar di jamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me, yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodway Weekly Hits.

Ngomongin soal rindu, aku angkat tangan deh. Karena kita gak tahu ya, mungkin tiap orang punya celana sendiri-sendiri gitu kan, takaran sendiri-sendiri sebenarnya sih, seberapa besar mereka tuh bisa menahan rindu gitu kan, seberapa kuat juga gitu kan. Ya ada yang seminggu gak ketemuan masih gak apa-apa gitu kan ya, yang penting masih bisa terkoneksi lewat misalnya WhatsApp atau misalnya FaceTime gitu kan, apapun lah yang bisa kamu kerjain video call gitu ya, walaupun beda tempat dan jaraknya lumayan agak jauh gitu. Tapi ada juga yang wah gak bisa nih gitu kan ya, paling enggak tuh ada waktu untuk ketemuan walaupun tetap LDR-an ya. Karena gak semua orang juga ya tadi itu, bahwa gak semua orang kemudian suka in a relationship tapi gak ketemuan gitu. Karena katanya sekarang tuh kan bahasa cintanya beda-beda ya, love language-nya tuh ada yang lebih seneng misalnya word of affirmation, tapi juga ada yang lebih seneng physical touch gitu kan ya. Ya beda-beda gitu. Jadi ya nikmatin aja. Kalau ternyata kamu belakangan ini ya tabungan atau celengan rindunya tuh lumayan banyak ya, siapa tahu nanti pas waktunya dibongkar teman pro 2 jadinya jadi lebih sayang lagi gitu. Jadi lebih menghargai waktu yang dipunya bareng-bareng gitu kan ya. Well anyway, halo apa kabar buat yang tadi tergabung di 0811-251-1025. Apa kabar kamu liburan di minggu-minggu depan? Mau kemana? Mau ngapain? Semoga sih udah punya agenda liburan sendiri-sendiri ya, jadinya gak terus bosen. Kadang-kadang ada juga yang aduh udah lama nih gak kemana-mana gitu kan ya. Mungkin ada beberapa tempat yang kamu datengin atau kamu rekomendasi ini sama teman kamu, boleh deh spill di 0811-251-1025. Kira-kira tempat mana di Jogja yang kayaknya cocok buat dijadiin tempat buat liburan, yang gak mainstream tapi juga ya cukup layak untuk dikunjungin, alias secara infrastruktur kesana tuh lumayan layak teman pro 2 ya, jalanannya bagus, misalnya ada kendaraan umum yang bisa sampai situ, atau malahan sebenarnya tempatnya lumayan luas untuk bisa datang bareng rombongan gitu. Karena gak semua tempat wisata tuh memang ramah rombongan ya, ada juga yang akan lebih enak kalau datenginnya tuh cuma kelompok-kelompok kecil aja misalnya gitu kan ya. Coba buat kamu yang punya daftarnya, kira-kira tempat mana yang bisa didatengin pas lagi libur panjang di Jogja, bolehlah spill di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

0: yang bikin bandara Incheon Korea Selatan, bandara internasionalnya gitu ya, ini lagi super sibuk untuk melayani berbagai turis yang mendadak gitu ya datang ke Korea Selatan, yang nggak mendadak juga sih sebenarnya, kayak mereka berlomba-lomba untuk datang lebih awal untuk menyambut konser atau tournya BTS World Tour Arirang Teman Pro 2 yang dimulai 22 Juni di Seoul Korea Selatan. Teman Pro 2 ya, ini menjadi salah satu yang kemudian kayaknya sih gitu ya, ngincer tuh memang bukan cuma lokal aja, tapi berbagai negara yang punya army. Army-army dari seluruh negara di dunia ini gitu kan ya. Ya sedapatnya deh mau dapet tiket yang konser di mana gitu kan. Yang penting dapet aja. Atau emang sengaja sekalian, jadi sambil nonton konser BTS gitu kan ya, mereka juga terus sekalian jalan-jalan juga gitu di Korea. Ya udah jadinya rame deh. Padahal baru mulai di Jumat depan ya Teman Pro 2 ya, tapi memang ternyata Bandara Internasional Incheon Korea Selatan itu sudah mengantisipasi. Jadi mereka bakal mantau kedatangan warga asing nih secara ketat berdasarkan penerbangannya, untuk mengurangi kemacetan, pastinya juga ningkatin arus penumpang ya Teman Pro 2 ya. Karena kalau menurut data bandara, kedatangan warga asing melalui Incheon di hari Kamis kemarin gitu kan mencapai 48 ribuan, jadi meningkat 15% dibanding minggu sebelumnya gitu. Dan puluhan ribu penggemar BTS alias ARMY diperkirakan bakal membanjiri Busan di hari Jumat Teman Pro 2 gitu. Wuh, baiklah. Karena di bulan April lalu aja tuh yang masuk lewat Bandara Internasional Incheon itu melonjak 26% dari hari normal Teman Pro 2. Sebesar itu efeknya BTS ya, jadinya ya kita lihat nanti keseruan kehebohan konsernya itu gimana. Yang jelas negara-negara lain juga lagi mengantisipasi hal yang sama gitu kan ya, karena pastinya di tiap negara kalau namanya ARMY itu solid banget kan biasanya, pokoknya ramein yuk gitu konsernya. Kalau di Jakarta Indonesia di GBK ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

2. Siapa yang kemarin jatuh hati banget di performance-nya Run barengan sama NPD, jadi Run PD ya. Di panggung Java Jazz katanya, wah NPD tuh dapat rezeki apa tuh gitu. Berdua kali manggung live dan langsung panggung keduanya di Java Jazz lagi gitu ya. Barengan sama Run. Tapi memang lagu Run yang ini pandangan pertama sama lagu NPD yang sempurnanya aku itu kan memang ada progres yang sama gitu menurut dua ya gitu chordnya. Jadi ya memang kawin aja gitu ketika mereka kemudian collab. So jadi momen yang pastinya shocking moment juga gitu kan. Dan kayaknya memang masing-masing fansnya pun cukup antusias gitu kalau aku lihat videonya. Makanya terus aku kepikiran ya puter aja deh sekalian gitu NPD sama Run ya. Well anyway teman Pro 2, thank you banget buat yang udah gabung di 0811251025. Aku mau nyapa dulu teman kita 3D Playen. Thank you ya udah pilih jamu. Terus juga yang tadi pengen denger lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, yang pengen denger Justin Bieber, ada Ika Diwates. Terus juga yang pengen denger lagunya Zico featuring Ikurayo Sabi yang duet, tadi ada teman kita dari Mia. Sama satu lagi Yani di Semarang yang juga pengen denger lagunya Zico featuring Ikurayo Sabi yang duet. Baiklah kalau gitu berarti Lomba Sihir Zico sama Justin Bieber yang mendapat vote dari teman Pro 2 gitu ya. Tadi aku juga sebenarnya nawarin di Bahasa Lamah yang itu tuh, yang Kota Inta Sama Tanpamu. Sama satu lagi tadi lagunya Tame Impala yang Dracula ya teman Pro 2. Tapi yang kepilih adalah Lomba Sihir Zico sama Justin Bieber. Langsung kita dengerin aja nih lagu pilihan kamu di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dewan Pradua, langsung aja nih aku pamitan ya abis ini karena tiga lagu yang tadi udah gue janjiin buat diputar di jamu udah lengkap semua ya. Makasih yang udah komen gabung di 08112511025 abis ini. Kau bisa dengerin yang namanya Jaga Malam, jangan kalau malam-malam bareng sama teman aku Abi, oke? Okay? Have a nice weekend, selamat bermalam minggu buat kamu semuanya dan dengerin terus Pradua Jogja teman terbaik kamu ya, dadah!
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Malam Teman Pro 2 kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 13 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id.

8 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM menyatakan kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka juga menyerahkan senjata serta bendera Bintang Kejora yang selama ini dimiliki di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Prosesi penyerahan diri berlangsung di lapangan distrik Kiwirok pada Rabu 10 Juni 2026 lalu. Dalam kesempatan itu hadir unsur TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pendeta, serta ratusan warga dari wilayah tersebut.

Informasi selanjutnya teman pro 2, dari pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan secara bertahap. Sebanyak 187 kelompok terbang telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menyampaikan data tersebut Jumat 12 Juni 2026 kemarin, di mana total warga yang telah dipulangkan kini mencapai 73.572 orang. Jumlah itu terdiri dari jemaah haji reguler dan petugas kloter. Dari total tersebut, sebanyak 176 kelompok terbang sudah mendarat di Indonesia. Kedatangan jemaah di berbagai debarkasi kini mencapai 69.388 orang. Pergerakan jemaah gelombang kedua menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 88 kelompok terbang telah bergeser dari Mekah ke Madinah. Total jemaah yang pindah ke Madinah mencapai 34.172 orang. Sementara itu pemulangan jemaah haji khusus juga mencatat kemajuan.

0: Selanjutnya informasi olahraga, teman Pro 2 dari tim basket putra Indonesia U18 yang mengawali FIBA U18 Asia Cup dengan hasil yang meyakinkan, Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 Kamis 11 Juni lalu. Sejak kuarter pertama, Indonesia langsung mengambil kendali permainan melalui tekanan agresif terhadap lawannya. Tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman 30-13 atas Laos. Dominasi Indonesia berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan. Laos hanya menambah 7 poin saja, sementara Indonesia mengkoleksi 17 angka tambahan sebelum turun minum. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan dengerin MLC Weekend. Kali ini teman Pro 2 bersama Bona Pascal. Untuk teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan MLC untuk edisi malam ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 sampai dengan jam 8 malam nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2, gimana kabarnya? Malam minggu nih, pastinya aku Siska datang lagi buat temani kamu semuanya di Music Live Chat Weekend dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Dan gak cuma disiarin di Purwokerto aja, aku juga pengen sapa buat kamu yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Well teman Pro 2, aku seneng banget nih karena hari Sabtu malam ini aku gak sendirian. Aku bakal ngobrol-ngobrol ya sama seseorang yang eventnya pastinya udah kamu lihat di situ ya. Ada Kak Bona Pascal. Hai, selamat malam Kak Bona.
1: Selamat malam sis.
0: Gimana kabarnya Kak Bona?
1: Hai teman Pro 2. Ini di Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta ya berarti.
0: Iya, benar banget ya. Kak Bona.
1: Ya alhamdulillah, puji Tuhan baiklah sampai saat ini.
0: Oke, biasanya kesibukannya apa nih? Ah, alhamdulillah baik kalau saya.
1: Kesibukannya, ya biasa rutinitas kan tetap eksis di dunia musik. Okay. Kemudian saya lagi jadi apa namanya? Apa coba tuh? Untuk jadi produser film.
0: Wih, keren.
1: Iya, mudah-mudahan sih tahun ini bisa rilis.
0: Saya amin.
1: Tanggal tayang. Terus film horor dari Papua loh.
0: Oh my God.
1: Film horor dari timur lah pokoknya intinya.
0: Waduh. Terus, agak ngeri ya Kak horor ya.
1: Ya itu yang ada penonton sih.
0: Oke, oke.
1: Film horor pasti ada penonton.
0: Oke.
1: Okay. Kan? Oke, terus sekarang jadi coba untuk jadi entrepreneur aja bisnis kecil-kecilan lah.
0: Baik.
1: Kira-kira gitu.
0: Iya, baiklah.
1: Bagaimana Siska juga aman-aman?
0: Aman, damai, sejahtera, sentosa, Indonesia Raya pokoknya ya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Bagaimana nih malam minggunya nih?
0: Malam minggunya seru banget karena kan ngobrol sama Kak Bona nih, ya kan?
1: Iya.
0: Sebelumnya aku pengen kasih selamat dulu. Congratulations buat Kak Bona karena udah rilis album terbaru.
1: Terima kasih teman berdua. Boleh sama aja ya.
0: Oh iya.
1: Ya biar maksudnya lagunya banyak yang dengar juga gitu.
0: Ah ya. Oke. Okay. Cerita dulu dong Kak Bona seputar Again ini.
1: Kalau mau bilang mau cerita ya bikin aja ya. Sekarang ini kan lebih gampang buatnya ya.
0: Oke.
1: Kebetulan memang gue udah lama juga. Jadi kemarin udah lama juga nggak keluarin EP album gitu kan. Pas COVID itu saya sempat rilis sama Mas Andi, tapi itu kan semua Mas Andi Rianto maksudnya. Itu kan juga semua cuman single ya, maksudnya dari semua Karena Kamu, terus saya dengan tetap setia sama Abdul dan The Coffee Theory. Terus ada beberapa lagi yang saya bikin untuk single-single itu. Saya tulis lagu buat beberapa penyanyi kayak Jess Hayat, kayak gitu, Lala Huta. Cuman itu kan single ya, single by single ya, per single gitu maksudnya. Ya kali ini saya lagi pengen punya, kita bikin aja kali ya, saya sama tim ngobrol-ngobrol, bikin aja ya deh, kita bikin EP aja deh. Biar ada lucu-lucuan di tahun ini gitu loh. Jadi bikinnya dari akhir 2005, ya udah rilisnya di 2026 gitu loh.
0: Isinya 5 lagu ini ya Kak ya?
1: 5 lagu.
0: Apa aja tuh lagunya tuh?
1: Di opening tuh ada lagu I'll Be Missing You. Terus kedua tuh ada PHP yang sebelum Laki-Laki ini udah rilis dulu. Dia jadi opening juga untuk album ini. Terus ada Laki-Laki, terus ada satu Together Again. But means-nya itu not Together Again. Jadi sebenarnya bukan kembali lagi. Judulnya doang Together Again. Dan terakhir tuh Lepu, itu berdialek Papua, cuman aransemennya saya lebih bikin ke urban lah, ke ya yang anak-anak sekarang lah.
0: Oh oke, okay. Gitu. Tadi penasaran Lepu itu apa gitu kan, nanya-nanya tadi nanya, aku kan? Tuh
1: pasti orang nanya tuh,
0: aku nanya-nanya kayak... Lepu itu apa, singkatan atau apakah atau apa ya, gitu.
1: Singkatan itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau di Papua tuh banyak istilah-istilah gitu, jadi istilah-istilah anak-anak sekarang tuh kayak sebenarnya Lepu tuh ini apa namanya,
0: apa
1: lo gua n gitu loh, maksudnya gue udah putusin lo gitu. Ya gue juga nggak tahu sih, jadi album ini jadi lagu broken semua gitu loh, jadi Oh jadi pas jadi, oh ini semua lagu-lagu putus nih. Ya akhirnya kita, oh sudahlah gak apa-apa lah. Memang lagu ini buat lagu broken. Cuman album ini gue balut, gue bikin arrangement tuh lebih ke groove gitu. Jadi kan sedih tidak selalu mellow, mellow kan harus, tidak selalu harus harus mewek kan. Kita bisa bisa dalam apa situasi ini kan kita bisa bikin lebih ke bisa ngejok dijogetin lah. Kira-kira seperti itu ya, makanya dirilis PHP kan sama laki-laki ini kan lebih groove lah.
0: Oke, jadi sedih gitu yang bisa dinikmati gitu ya.
1: Betul.
0: Kabona ya dengan enjoy gitu ya. Ya udahlah, semuanya kan pasti bakal berlalu juga gitu ya.
1: Betul. Ya memang harus ada balance lah sis.
0: Oke, oke. Ini
1: pasti ada masuk di fase-fase yang sedih, ada yang di happy gitu loh. Jadi balance.
0: Oke, nah di album Again ini berarti pengerjaannya berapa lama? Apakah semuanya Kak Bona sendiri yang apa namanya menulis liriknya, menciptakan semuanya sampai ke aransemen musiknya gitu Kak Bona?
1: Oke, lagu ini 4 lagu saya tulis. Okay. Satu lagu laki-laki itu kan udah sebetulnya lagu remix sis, itu udah 2013 sempat rilis.
0: Wah.
1: Jadi karena dulu saya kerja sama sama Cats Record, sekarang mereka kan udah nggak ada. Terus Distaranya juga udah mereka yang punya Distara itu. Jadi Distaranya udah nggak ada, sudah nggak ada jual fisik. Terus kemudian mungkin dari platformnya mereka sudah take down. Jadi akhirnya orang pada nanya-nanya, Kakak Bona itu bagaimana tuh masa lagu laki-laki nggak ada? Akhirnya kita berusaha untuk bikin lagi, dan itu yang tulis teman saya sis di anak Papua ya. Tapi 4 lagu yang lain gue bikin aransemennya, gue yang bikin juga, gue sama teman sama tim lah. Jadi tim sama tim kita beradu argumen bukan kita yang punya apa namanya ide buat aransemennya kayak seperti ini. Jadi dibantu sama teman-teman lah, nggak mungkin bisa sendiri juga sis. Harus okay. ada peran orang lain gitu.
0: Oke, okay. Teman produser penasaran pasti kan kayak apa sih lagu-lagu di album Again ini ya. Langsung aja kita bakal dengerin dulu yang laki-laki ya Kak, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Oke, okay, baiklah. Enjoy. Teman produser. Enjoy this song.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: lagunya enak banget ya buat kamu, pastikan ya kalau kamu suka sama lagu ini di request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, karena pastinya juga lagunya udah resmi dirilis di platform digital juga, ada juga di YouTube ya kak ya. Pasti
1: udah,
0: ya. Udah ada ya lagunya ya. Oke, ada. Baiklah. Nah, ngomongin tentang si laki-laki ini, Kak Bona. Dia kan katanya udah rilis 2013. Terus sekarang dirilis lagi. Kenapa? Apakah karena banyak permintaan terhadap lagu ini atau karena
1: Betul.
0: Biar jadi asik tuh, aja albumnya gitu.
1: Dulu gue sempat kan main-main sebelum rilis bikin album, bikin itu kan sempat main reguler gitu ya. Di dulu masih zaman dulu tuh masih main di Grand Indonesia dulu. Jadi orang tuh selalu saya bawa lagu ini gitu. Bawa tiap kali perform di reguler bawa. Jadi orang udah melekat banget tuh laki-laki. Apalagi yang laki-laki ini kan ceritanya kan memang lebih apa? Laki-laki tuh harus tough ya. Maksudnya harus lebih kuat lagi. Karena laki-laki tuh kan banyak bohongnya. Karena masalah percintaan tuh kadang-kadang merasa gue nih cowok nih, gue gak bisa nangis nih, gak bakal nangis kalau diputusin. Padahal sebetulnya lebih rapuh dari cewek sebetulnya. Iya lagi. Kayak gitu.
0: Ternyata ya betul, laki-laki ya.
1: Dia emang bohong, banyak bohongnya kalau lagi rapuh banget tuh. Lebih parah dari cewek.
0: Oh gitu ya. Iya, tapi tetap aja sih aku sukanya sama laki-laki.
1: Iya sih. Kira-kira kayak gitulah.
0: Oke, kayak gitu ya kak ya. Berapa lama sih dulu untuk proses pengerjaan si lagu laki-laki ini kak? Terus perbedaannya apa nih dari yang dulu sama sekarang gitu?
1: Prosesnya cepat kok. Ini dari dulu kan udah ada pakem arrangement-nya ya. Maksudnya dari dulu kita udah bawa arrangement sejenis inilah maksudnya. Jadi kan groove-groove gitu. Kerjanya cepat. Terus arrangement-nya ya hampir sama, cuman mungkin saya balik-balik aja di tengah tuh, saya kasih di bridge-nya, saya kasih ada intronya masuk, terus di belakang ada outro-nya. Jadi sebetulnya lebih ngeband.
0: Lebih ngeband aja.
1: Bukan dulu kan memang arrangement-nya tuh lebih ke apa ya, harus lebih apa sih orang bilang sih, lebih arrangement-nya tuh lebih bermusik tuh memang buat recording gitu kan. Tapi recording-nya kali ini tuh lebih yang ngeband gitu. Kalau masuk nonton tuh kayak orang
0: lebih groovy gitu ya.
1: Lebih groovy ya betul. Ngebandnya tuh kayak gimana ya? Arrangement-nya pokoknya ngeband deh. Pasti ada yang tahu deh. Beda-beda kalau mau dengar dua-duanya pasti ada perbedaan.
0: Okay,
1: hampir okay, mirip okay. Tapi ada perbedaan.
0: Ada perbedaan dari segi arrangement-nya gitu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, nah selain laki-laki kan ada PHP, ada I'll Be Missing You, Together Again, Lepu gitu ya. Mungkin boleh di breakdown satu-satu nih kak.
1: Kalau I'll Be Missing You tuh lebih, saya kan orang dasarnya tuh memang penyuka black music ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Lebih suka black music, terus lagu I'll Be Missing You itu memang opening, dia cuma 1 menit lebih, itu kayak lagunya lebih ke agak melankolis sih.
0: Oh,
1: lebih,
0: kayak intro gitu ya kak?
1: Gue kangen lo nih, betul. Gue kangen lo nih, gue telepon sama lo nih. Kayak pengen flashback lagi gitu loh, yang lama-lama kayak gitu. Terus lagu PHP kan tahu sendiri kan sih.
0: Yeah.
1: PHP udah tahu lah.
0: Tahu dong.
1: Jadi ghosting nggak jelas gitu kan. Jadi PHP itu memang bikin lebih groove juga, itu sama juga lagu Broken juga itu memang. Apa ya ghosting, orang ghosting, dan itu kayaknya relate buat banyak orang ya.
0: Ini sebagai pelaku atau yang di ghosting ini Kak Bona, ini
1: bisa dari dua sisi. Kadang-kadang kita jadi penulis juga harus bisa jangan terlalu teridentifikasi dengan langsung subjeknya, objeknya itu gitu loh. Jadi mendingan bikin kayak dulu saya bikin lagu buat jazz. Saya bikin lagu buat jazz tuh ceweknya pergi, tapi saya nggak bilang itu ceweknya. Saya bikin lagu judulnya apa ya kemarin, jazz lupa lagi. Ya saya bikin untuk itu, tapi orang yang dengar tuh ada yang bilang meninggal lah, ada yang bilang mamanya lah. Jadi memang harus sedikit nipu sih, maksudnya gocek gitu loh maksudnya.
0: Oh oke. Biar orang biar tuh punya
1: situasi, ya.
0: Okay.
1: Betul.
0: Punya interpretasi banyak ya.
1: Betul, itu paling penting sih. Jadi sama PHP juga begitu, cuman gak tahu yang di ghosting siapa nih, yang ghosting siapa, tapi yang jelas yang nyanyi yang di ghosting gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Terus
0: baiklah.
1: Terus
0: ada Together Again
1: tuh lebih ke black music gitu lah. Saya bikin lebih ke black music. Mm-hmm. Itu yang juga sama, dia ceritanya tentang ya udah gak bisa balik lagi, kembali lagi sama-sama gitu loh. Mm-hmm. Jadi udah pergi gitu loh, udah ya udah cabut. Mm-hmm. Ya gue harus move on lah. Mm-hmm. Terus PHP, okay. PHP lagi
0: Lepu.
1: Mm-hmm. Lepu tuh ya sudah, gue sama lo end kayak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Diputusin juga sih, itu sama. Mm-hmm. Jadi kalau memang lagu ini lebih ke orang-orang yang patah hati ya. Putus ya.
0: Ini kenapa sih kak lagunya kayak gini?
1: Gue gak tau juga makanya.
0: Inspirasinya dari mana kak Bona? Coba di spill, apakah ini dari...
1: Gue juga gak tahu tiba-tiba. Ini
0: dari pengalaman pribadi sih, bukan sih?
1: Sebenarnya perpustakaan sih sis.
0: Oh gitu.
1: Lagu ini saya udah bikin, beberapa nih udah bikin dari zaman COVID. Jadi saya buka perpustakaan, gak tahu juga tiba-tiba kenapa bisa lagi jadi lagu putus semua gitu loh.
0: Hmm.
1: Aduh, ngerti juga deh gue.
0: Mungkin feelnya lagi kayak gitu ya kak? Lagi waktu momennya itu. Momennya waktu itu mungkin lagi banyak yang suka galau gitu kali ya.
1: Waktu itu gitu loh. Waktu itu cuman kan COVID kan lagi orang lagi sedih kan, ditimpa lagi dengan lagu begini orang tambah stres lagi, nanti janganlah. Ini kan sekarang udah betul.
0: Oke. Tapi Kak Bona, biasanya nih Kak Bona kalau misalkan menciptakan sebuah lagu nih, kebanyakan tuh emang tiba-tiba datang aja inspirasinya, atau dari kisah pengalaman pribadi, atau dari cerita orang, atau habis nonton sesuatu kayak gitu Kak?
1: Kadang gini, kadang kita nggak bisa saya nggak bisa prediksi nada itu selalu datang nyangkut di otak ya. Jadi kadang-kadang tuh tergantung situasi sih, suasana hati, terus mungkin ada teman, ini lah PHP nih, ada teman yang curhat gitu, di ghosting. Ini cewek begini jadi curhat gitu loh. Jadi tapi nggak langsung gue bikin gitu loh sis. Jadi mungkin ada ada jeda gitu. Jadi mungkin di tiba-tiba kepikiran di hari kedua atau hari jadi baru masuk gitu loh. Jadi bikin lagu tuh ada yang bisa bikin cepat, ada yang bisa bikin lama sis. Jadi kadang-kadang saya bisa bikin satu lagu tuh bisa satu bulan baru selesai. Ada yang saya bisa bikin 15 menit selesai.
0: Serius jadi, 15 menit kak?
1: Ada, itu lagu yang sama Andi Rianto waktu Semua Karena Kamu, saya bikin 15 menit itu.
0: Wih.
1: Plus lirik ya. Itu zaman itu kan zaman COVID ya. Jadi betul-betul udah sama piano sama gitar udah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya tergantung suasana hati sih.
0: Suasana hati ya. Oke. Seru
1: bikin
0: banget.
1: Lagu kan harus jujur ya. Bikin lagu tuh harus jujur soalnya.
0: Oke, jadi sesuai perasaan dan juga kondisi saat itu gitu ya Kak Bona ya.
1: Betul.
0: Baik, seru banget ya teman Pro 2 obrolannya. Nanti kita bakal lanjut lagi habis ini ya. Kita gak bakal nanya-nanya tentang project terbarunya, apakah nanti bakal collab atau seperti apa, itu nanti ya. Kita bakal bahas di sesi selanjutnya. Tapi setelah ini aku bakal challenge Kak Bona buat nge-game sih.
1: Oke, siap.
0: Siapkan ya Kak Bona ya. Tapi setelah yang satu ini ya. Oke, teman Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: Teman Pro 2 masih di Music Live Chat Weekend ya, dari Pro 2 FM RRI Purwokerto, disiarkan juga di Pro 2 FM Semarang, Jogja, dan Surakarta. Kita masih ngobrol barengan sama Kak Bona Pascal seputar album terbarunya Again. Dan tadi udah di spill ya lagu-lagunya, ternyata semuanya itu emang apa ya namanya, lagi kondisi yang dirasakan sama Kak Bona saat itu ya Kak ya.
1: Saat itu
0: bukan ya, Bukan saat ini lagi happy ya Kak. Habis ini ya, workout gitu ya Kak ya.
1: Ya, lihatlah. Middle.
0: Middle ya. Oke, ini middle up atau middle low nih kira-kira nih Kak?
1: Middle flat.
0: Oh, middle flat. Ini berasa kayak ini ya, beat lagu aja ya kayak gitu ya. Nah, Kak Bona, kalau misalkan di Betawi itu ada yang namanya pecak lele. Kalau di Purwokerto nih, di Music Live Chat ada namanya pecak games alias pertanyaan acak.
1: Siap.
0: Nah, ini kita bakal ngulik seputar kejadian yang unik atau sesuatu yang mungkin orang tuh gak ngerti dan gak paham tentang Kak Bona ya. Ada sedikit-sedikit lah tentang aib-aibnya gitu loh Kak. Ya kan, biar kita lebih dekat lagi gitu sama Kak Bona ya.
1: Biar lebih jadi close friend ya.
0: Nah gitu
1: ya.
0: Itu dia, cukup close ya, sampai sedekat itu pokoknya ya.
1: Siap.
0: Oke, baiklah, kita bakal pertanyaan yang pertama, flashback ke masa kecil dari Kak Bona. Nah, pas kecil Kak Bona tuh hobinya main apa sih?
1: Main kelereng.
0: Ada yang unik gak yang mungkin dimainkan oleh Kak Bona dan juga teman-teman di daerah itu?
1: Saya kan besar di Papua ya, jadi ya mainnya tuh merakyat, lebih merakyat banget maksudnya, main di kolam di sungai kayak gitu. Terus lebih sama anak-anak tuh juga gini, cari jambu monyet, tahu nggak jambu monyet?
0: Tahu.
1: Ya itu jambu monyet, sama terus habis itu pulang, bisa habisnya nutupnya dengan main kelereng, biasanya begitu.
0: Oke, pernah nggak nyolong mangga tetangga?
1: Iya dong. Pasti jambu sama mangga itu pasti lah.
0: Ah, itu aibnya, kalo kebuka kan, satu kalo, ya.
1: Kalau enggak tunggu yang jatuh.
0: Oh ya, benar. Tapi masa lalu kita, zaman kita ya, anak milenial gitu sama ya.
1: Sama, udah enggak mungkin, pasti sama.
0: Iya, kalau anak Gen Z sekarang
1: ngampung gak, banget ya, ngampung
0: iya,
1: banget.
0: Bener, ya. Tapi seru loh Kak. Kalau dulu
1: seru kayak gitu.
0: Iya, main di sungai, main di sawah.
1: Betul.
0: Ya
1: betul.
0: Ampun, sekarang udah enggak ada ya.
1: Udah gak ada, tunggu mangga jatuh, dua jatuh gitu kan. Enak loh itu.
0: Sekarang pelatarannya udah jadi perumahan.
1: Udah beda. Udah pergeserannya udah jauh banget sih.
0: Bener ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa sih fakta unik dan hal aneh tentang tempat kelahiran dari Kak Bona?
1: Wah, ini dia nih. Fakta uniknya.
0: Iya.
1: Saya lahir tuh di Papua, di satu pulau, namanya Pulau Dom.
0: Apa? Pulau apa Kak?
1: Pulau Dom,
0: oke.
1: Ya, pulau itu tuh di Papua Barat Daya ya. Jadi pulau itu dulu jadi kota administratif sebelum berpindah ke Sorong. Dan faktanya adalah kita keliling, pulaunya cuman kecil, cuman kalau kita jalan tuh mungkin kalau lingkar, kalau kita turun lingkarannya cuman paling 6 kilo kali ya. Dan situ tuh banyak orang, apa namanya, banyak hal yang tidak terlupakan gitu loh. Dan paling unik adalah airnya itu di pinggir laut itu langsung tawar. Jadi di sana kan biasa kita pakai sumur ya. Jadi belum ada pam yang kayak sekarang dulu. Dulu di pinggir belum ada pam kayak sekarang. Jadi orang tuh masih pakai sumur. Sumurnya tuh airnya bening banget. Sementara di sebelahnya dia cuma semeter gitu udah laut gitu loh.
0: Bisa kayak gitu ya Kak ya?
1: Jadi di dalamnya tuh batu gitu ya, kalau di bor gitu batu. Oke. Jadi fakta uniknya sebetulnya tuh sumur di pinggir laut itu airnya langsung tawar gitu. Jadi cuman semeter dua meter loh itu. Di pulau ini tuh kayak pulau berkah aja sih. Jadi memang orang-orang yang dari luar dari pulau itu juga banyak yang ya bilang berhasil. Okay lah. Banyak yang jadi yang berhasil lah gitu loh. Jadi saya bangga banget untuk pulau itu gitu.
0: Oke.
1: Kira-kira gitu Mas Is.
0: Tapi unik banget ya Kak Bona ya, emang ya. Bisa kayak gitu ya, di pinggir laut. Bisa ya. Tetapi sumurnya bisa tawar gitu ya.
1: Oke, jadi sabar lo. Ini fakta yang menarik lagi dari pulau itu. Ternyata Andi Rianto lahir di situ.
0: Oh, sama dari sana juga ternyata.
1: Saya
0: sama
1: Andi Rianto tuh. Jadi memang Mas Andi dulu kan papanya kan apa namanya? Sempat jadi kepala, sempat dikerja di bank, jadi kepala bank di salah satu bank di Papua di Sorong. Cuman kan memang dulu kan administratif yang tadi saya bilang kan tuh lebih ke pulau itu, jadi di Sorong rumah sakitnya libur, bisa loh zaman gitu dulu libur kan. Mereka tuh cari ke pindah ke pulau itu, ke Pulau Dom itu. Jadi Mas Andi tuh lahir di situ.
0: Wih, unik banget ya teman berdua.
1: Sama kita.
0: Baru tahu nih ternyata ya.
1: Ternyata kan.
0: Iya, nggak nyangka ya teman berdua ya. Oke, next question. Hal yang gak disangka tentang Jakarta sebelum datang atau kenal kesana, ada gak sih yang bikin culture shock gitu awalnya gitu?
1: Udah pasti lah sis, beda lah, vibe-nya beda lah.
0: Ceritakan
1: kadang-kadang kan, ya, jadi kan kadang-kadang dulu sempat datang tuh kita begini, kita dari timur tuh kadang-kadang tuh merasa gak, bukan gak percaya diri ya, ya ada itulah, kita punya kayak nggak confident lah dengan hal baru kan. Dulu kan, dulu gue juga kan tidak seperti sekarang ini sih, maksudnya digital udah kemana-mana, orang udah tahu sampai di dalam tanah juga orang tahu gitu. Dulu kan nggak kayak gitu, jadi informasi itu memang terbatas lah. Jadi kita kalau dari sana tuh kayak apa ya, nama orang bilang ya, kayak ada hal-hal baru yang kita juga belum tahu, terus secara apa namanya, obrolan juga kita belum tahu, secara situasi juga kita belum kebaca gitu loh. Jadi awal-awal tuh memang agak sedikit gak confident ya. Jadi nanti kita bisa bangun itu lama-lama, oh ternyata begini, ternyata begini. Kayak gitu sih. Jadi memang gitu, dari gitu. Awalnya tuh ada rasa gak percaya diri sih. Kira-kira seperti itu.
0: Jadi culture shocknya di situ ya kak ya awalnya.
1: Iya betul. Beda vibes.
0: Oke. Kalau dari makanan, terus dari apa, lingkungan pergaulan gitu kak?
1: Iya ada lah pasti. Itu kan saya bilang dari itu, makanan udah pasti ada lah. Terus duluan mungkin di Papua kita lebih banyak makan ikan gitu. Di sini kan harus sesuaikan dengan ada bumbu-bumbu baru yang kita rasa gitu loh. Ada tes baru yang kita coba gitu. Oh ternyata enak juga ya kayak gini. Terus kalau pergaulan ya lebih apa ya, lebih beda lah sama Papua, beda lah. Di sini bergaulnya lebih apa ya, kalau dibilang lebih
0: masing-masing gitu ya.
1: Iya betul, lebih akrab, cuman ya urusan lo ya urusan lo, urusan gue ya urusan gue, kayak gitu. Jadi beda, di timur kan lebih ke akrabnya tuh lebih
0: berasa ya kak ya,
1: friendly banget. Saya nggak tahu karena ada faktor kota kan ini udah urban ya,
0: urban
1: jadi memang banyak orang dengan yang ada beberapa orang yang tinggal laku juga saya baru ketemu di sini gitu loh. Iya maksudnya ada beberapa yang dapat, oh ternyata orang ini ada orang yang kayak gini ya, ngerti nggak?
0: Paham.
1: Jadi nggak bisa dijelaskan, cuman kok ada orang sifatnya kayak gini ya, kayak gitu loh. Iya. Jadi akhirnya belajar gitu. Kira-kira begitu sis.
0: Iya, tapi sebenarnya kayak gitu nggak cuman ditemui di Jakarta ya, di setiap tempat baru pasti ada kayak gitu ya kak ya.
1: Pasti ada kayak gitu, pasti ada kayak gitu. Jadi ada culture shock gitu ya pasti ya.
0: Oke, baiklah. Nah, sekarang ini kita bakal berandai-andai Kak Bona. Kalau ya, kalau misalkan Kak Bona tuh bisa hidup di dunia film, kira-kira bakal pilih film apa? Film apa coba? Boleh dari genrenya, genrenya apa gitu-gitu.
1: Horor.
0: Nah apa coba?
1: Jangan-jangan saya nggak mau horor lah.
0: Iya.
1: Saya lebih ke, saya ini orangnya agak sedikit, punya rasa cinta yang luar biasa sih. Maksudnya lebih banyak suka, kalau bisa kita share cinta kita ke mana-mana gitu. Ya kalau suruh film
0: genre apa kira-kira?
1: Saya drama sih.
0: Drama ya.
1: Saya drama.
0: Drama romantis tapi, kayaknya ya kak ya.
1: Bisa jadi sih, tapi saya gak, bukan penyuka drakor gitu ya.
0: Iya, oke, oke.
1: Saya mau tuh yang ada sesuatu yang ada gimmick, bukan ada gimmick sih, ada hooknya di dalam. Mm-mm. Yang ada arti luar biasa gitu. Mm-mm. Kayak film Notebook, tau Notebook? Mm-mm. Notebook okay. Itu kayak sampai tua, mm-mm, dengan pasangan sampai dia lupa diceritain, sampai mm-mm, sampai dia lupa yang tidur sebelah dia siapa tuh. Mm-mm. Jadi sampai pikun gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kayak gitulah, jadi okay, memang okay, okay. Jadi manusia itu harus tebarkan cinta kemana-mana sih.
0: Oke, ini masih berandai-andai. Kalau punya kekuatan super, kira-kira pilih kekuatan apa? Acak banget kan pertanyaannya, coba.
1: Random. Jangan sama nama Tuhan berarti ya, jangan. Saya Superman lah.
0: Superman ya? Kenapa? Ya, kenapa?
1: Dia bisa dorong bumi kok.
0: tapi kan dia itu apa namanya punya kelemahan.
1: Iya tetap aja dia bisa dorong bumi. Siapa bisa dorong bumi?
0: Oh ya nggak ada sih.
1: Dorong mobil aja, dorong mobil aja. Bingung kita. Satu bumi digeser sama dia loh. Bisa loh.
0: Oke oke, baiklah.
1: Superman keren.
0: Iya seru banget. Itu tadi ya teman Pro 2. 5 pertanyaannya ya buat Kak Bona ya. Emang acak banget tapi seru banget ternyata ya. Dari situ bisa disimpulkan ya teman Pro 2 seperti apa ya kepribadiannya Kak Bona sebenarnya ya.
1: Saya orang baik loh.
0: Iya. Tapi enggak ada loh orang baik ngaku baik loh Kak Bona. Kena kan?
1: Iya sih. Jadi penilaian orang ya?
0: Iya, penilaian orang kak, gitu. Betul. Kecuali kalau merasa cantik atau merasa ganteng itu biasanya ya emang sama lah.
1: Nanti dibilang NPD lagi, dibilang gitu. NPD.
0: Iya.
1: Narsisnya kelebihan.
0: Nah itu dia. Gak apa-apa, yang penting kan sempurnanya aku ya kan?
1: Iya betul sih. Harus itu makanya kan, lu jangan bikin gue jadi gak confident lagi dong.
0: Oh iya. Oke oke, baik Kak Bona, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Dan kita bakal dengerin nanti Kak Bona bakal nyanyi live ya. Kira-kira nyanyinya bakal satu album atau dikit aja, ya udah nanti kita dengerin ya. Setelah yang satu ini teman Pro 2, pastikan kamu tetap di Music Live Chat bareng aku Siska dan juga.

0: Kedua, kita masih di Music Live Chat Weekend. Dan pastinya tadi udah seru banget gamesnya ya. Sekarang saatnya kita bakal tanya-tanya nih, next project terdekatnya dari Kak Bona. Selain sekarang kan lagi promo tour radio gitu ya, lewat meskipun lewat Zoom juga it's okay ya Kak, yang penting kan tetap bisa tersampaikan semuanya.
1: Betul,
0: gitu ya Kak Bona. Nah kalau kesibukannya selanjutnya, projectnya dari Kak Bona ini seperti apa?
1: Saya lagi gini, lagi pengen, sekarang ini kan memang film kan saya udah bikin 2 tahun lalu kan. Tinggal lagi rilis, lagi tinggal tunggu tanggal tayang. Di kemungkinan di antara Juli dan Agustus kali udah meeting sama XX1. Kebetulan saya dikasih jabatan yang lumayan tinggi di dalam situ, jadi produser. Jadi saya punya tanggung jawab untuk harus cari tahu nih, masuk ke dalam-dalamnya untuk manajemennya lah. Ini kemungkinan di antara Juli dan Agustus. Terus memang lagi ngembangin sekarang, saya lagi kebetulan lagi pengen bikin lagu-lagu timur gitu. Jadi mungkin saya
0: akan,
1: kalau Bona Pascalnya brandnya, saya lagunya lebih ke pop groove gini. Cuman kalau featuring ini saya lagi pengen bikin lagu timur yang, ya kamu tahu lah sendiri lagu timur yang lagi-lagi happening ini. Saya lagi mau featuring ada beberapa artis-artis dari Papua, dari Ambon juga ya, gitu-gitulah. Terus yang paling pengen sih sebetulnya satu sih, saya lagi kalau bisa sih saya lagi mau masuk ini, mau lagi masukin buat mudah-mudahan ya dapat slot di Java Jazz akhir Mei ini. Terus yang paling penting sih saya pengen banget sih kolaborasi sama Yofi Widianto kalau dikasih.
0: Pengen sih Kak Yofi.
1: Itu sudah biar impiannya berhasil, impiannya tercapai gitu. Kira-kira itu sih, sama yang ngurus-ngurus inilah sis.
0: Apa tuh?
1: Ngurus-ngurus kopi, jualan gitu.
0: Mantep ya Kak Bona ya. Jadi bisnis ya, jalan gitu. Project film jalan, project musik jalan gitu ya Kak ya.
1: Mudah-mudahan lah sis.
0: Oke.
1: Amin
0: ya, sukses pokoknya semuanya lah buat Kak Bona.
1: Amin.
0: Tapi sebentar ya, aku pengen nanya lagi nih Kak Bona, pernah gak sih ada satu momen dari Kak Bona selama perjalanan karirnya di musik ini, ada momen yang down banget, kayak lagi kehabisan ide gitu, kalau apa ya, kayak gak punya motivasi lagi gitu, gimana caranya Kak Bona bisa up lagi sampai akhirnya bisa tetap bertahan sampai sekarang di Bantika Musik Indonesia ini?
1: Ya banyak lah hal ya. Kita sudah jadi gini sih, itu kan balik lagi ke kita masing-masing ya. Kita mau bertahan kira-kira ya, dapat apa namanya, situasi-situasi yang sulit seperti itu. Banyak hal sis. Jadi mulai dari apanya, ditipu, terus aransemen kita nggak jalan, terus kita dipotong lagi, berapa banyak lah. Sampai udah kemarin juga COVID kan tuh, kasihan banget ya sis. Saya sampai bikin gini, waktu COVID itu selama 2 tahun awal itu, kita betul-betul nggak ada pemasukan sama sekali, siapapun itu. Untuk orang bidang kreatif, terutama di seni pertunjukan gitu loh, yang stage gitu, yang memang cari makan di stage. Akhirnya saya berpikir waktu itu, saya bukan menjadi pahlawan, bukan merasa menjadi hero gitu. Cuman saya waktu itu bikin namanya musik pandemik. Saya bikin musik pandemik itu bagaimana caranya kita live stream dan orang akan berdonasi ke situ. Jadi share-nya juga gak banyak, tapi untuk memenuhi kebutuhan kan kita perlu uang ya. Jadi saya bikin musik pandemik itu dari awal 1 sampai 7 terakhir tuh, yang pokoknya ada acara, ada tragedi apa, saya coba buat musik pandemik. Jadi waktu itu tuh bagaimana caranya, kalau artis yang di stage, yang artisnya gitu, mereka pasti ada tabungan untuk hidup mereka gitu, pasti udah sebelumnya kan udah manggung-manggung, ada tabungan, ada simpanan lah. Tapi yang di belakang panggung ini,
0: betul, tim backstage-nya ya.
1: Betul, itu yang saya cari untuk bagaimana biar share berapapun untuk mereka. Jadi cari ini, siapa punya kru ini, siapa punya ini, kita bagi-bagi dikit-dikit nih. Jadi itu yang buat saya untuk tergerak untuk itu sih. Jadi kita sama-sama dalam keadaan begini harus berjuang sama-sama gitu loh. Jadi mereka pun support gitu loh. Jadi saya minta bantu artis-artis seperti siapa dulu waktu pandemi pertama sih, ada beberapa artis, pandemi kedua ada beberapa artis, ketiga pun juga untuk ada donasi, bikin donasi buat kejadian-kejadian kayak gunung meletus, pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus terakhir tuh di Wamena, terakhir Jadi teman-teman yang artis pun support banget mereka, ayo kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang baik yang kita buat, sis. Jadi meskipun dalam keadaan sesulit apapun kan masih ada jalan keluar, sis.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya kita tebarkan cinta aja, spread love aja. Ya gitu aja.
0: Oke. Okay. Big supporting dari Kak Bona itu sebenarnya siapa sih?
1: Ya keluarga pasti itu.
0: Keluarga nomor satu ya Kak ya.
1: Dan ada adik-adik lah.
0: Oke oke, yang selalu ini ya membuat dunia terasa keluarga, berwarna gitu ya Kak ya.
1: Keluarga pertama, kedua adik-adik. Sudah gitu aja.
0: Oke. Okay. Baiklah, seru banget obrolan bareng sama Kak Bona. Kak Bona, sebelumnya nyanyi dulu dong, ya kan?
1: Oh, apa yang mau dengerin mana laki-laki?
0: Ya,
1: enggak ada bawa ini ya. Enggak apa-apa ya, cuman
0: dikit aja.
1: Dikit aja ya.
0: Boleh, boleh. Oke. Okay. Silakan.
1: Jika kau bahagia bersama dengannya, aku berjanji ku tak akan kecewa. Aku laki-laki yang bisa untuk bangkit kembali. Jika kau bahagia memeluk tubuhnya, aku berjanji ku tak akan menangis. Aku laki-laki yang bisa untuk bangkit kembali. Gila banget deh, coba bisa kayak gitu ya.
0: Iya, bisa.
1: Bukan sama orang lain tapi iya. Dia gak mau menangis padahal bohong
0: itu. Iya, itu cuma di lagu aja ya. Tolong ya teman produa, jangan percaya sama laki-laki.
1: Jangan gitu sih, gue juga mikir lagi sih.
0: Cinta boleh, tapi jangan terlalu percaya 100% ya. Betul, teman produa ya.
1: Percaya sama Tuhan ya.
0: Iya benar. Bagus itu pesannya. Nah kalau teman produa pengen banget dengerin lagu-lagu dari album Again ini di mana Kak Bona?
1: Di semua platform udah ada sih sis. Ini lagi-lagi saya baru bikin video klip kemarin kerja sama Shub Shub Studio. Kemarin okay. Sempat mereka habis. Jadi mereka tuh tim film yang punya tuh Christian Sugiono. Adiknya megang, jadi saya buat kerja sama mereka. Mumpung lagi teman, jadi kita inilah saling support lah. Jadi okay. Dia bikin kemarin, setelah bikin Leodera punya, dia bikin saya punya gitu lah. Jadi tempat bikin baru syuting kemarin minggu. Jadi nanti kita mungkin dalam minggu depan ini atau dua minggu kita akan rilis video klip laki-laki yang terbaru.
0: Oke, baiklah. Kalau di YouTube berarti nama channelnya?
1: Bona Pascal.
0: Bona Pascal ya.
1: Boleh follow IG saya. Saya pasti akan follow back. Siap. Bona Pascal juga. Terus di Facebook ya, orang lama banget ya. Pokoknya di Facebook juga Bona Pascal, di
0: Twitter okay.
1: Ya, Bona Pascal.
0: TikTok.
1: Ya pokoknya TikTok Bona Pascal, tapi saya bukan pemain TikTok.
0: Belum
1: ya, ada sih, cuman saya enggak terlalu di TikTok sih.
0: Oke, okay, berarti kalau
1: belum jadi anak TikTokers.
0: Kalau mau lihat schedule jadwalnya, mau manggung di mana, perform di mana,
1: lebih aja ya.
0: Oke, okay, Bona Pascal sama ya namanya ya Kak ya.
1: Sama, Bona Pascal ya.
0: Oh iya, pakai C ya teman berdua ya. Oke, okay, terima kasih Kak Bona.
1: Terima kasih Siska.
0: Udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Ya malam ini Kak Bona, pokoknya sukses terus buat Kak Bona, mudah-mudahan ya,
1: terus.
0: Ya lagunya semakin disukai ya oleh Amin. Semua penikmat musik ya yang ada di Indonesia dan juga di dunia pastinya. Projectnya lancar Amin. Semuanya ya Kak ya.
1: Amin.
0: Oke, sampai Suka ketemu lagi ya. Thank you Kak Bona. Sampai ketemu lagi, bye bye. Oke, teman produa itu tadi obrolan kita ya di Music Live Chat Weekend kali ini. Yang pasti thank you banget buat kamu teman produa yang ada di 95.3 Produ FM Semarang, 102.5 Produ FM Jogja dan 105.5 Produ FM Surakarta. Dan juga buat teman produa yang ada di 99 FM Produ RRI Purwokerto. Ya, thank you pokoknya semuanya udah join. Kita sekarang kembali ke studio masing-masing ya. Selamat bermalam mingguan buat semuanya. Aku Siska pamit, bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini satu hits dari Henry Moody, Good Old Days, menemani kamu di weekend kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tadi udah ada MLC Weekend Teman Pro 2 bersama Bona Pascal ya. Dan persiapan selanjutnya kita akan ngobrol barengan Mas Tri Pitara nih. Ada materi menarik yang akan kita bahas Teman Pro 2 sampai dengan jam 9 malam nanti. Mudah-mudahan ini juga materi yang bermanfaat ya buat kamu. Minimal kamu bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah, itu yang menjadi tema kita malam ini. Kamu bisa konsultasi, kamu bisa sharing Teman Pro 2 malam hari ini bersama motivator kita ada Dr. Tri Pitara MSSI MKes MCE. Dan kamu juga bisa bergabung malam ini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511-0025. Karena memang kita nanti akan live on air ya Teman Pro 2. Sesaat lagi bersama Mas Tri Pitara.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Pro 2. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

Teman terbaik kamu bersama Produ FM Jogja. Malam ini teman Produ, tadi ada satu hits milik aku JJ Melati, terus juga ada Selena Gomez yang berkolaborasi dengan Benny Blanco, Glacey Adams dengan Call Me When You Break Up. Teman Produ menemani kita satu persatu hits Indonesia dan kemanca yang sebenarnya bisa kamu request ya. Aku butuh bantuan kamu untuk request lagu Indonesia manca yang bikin medium slow setelah ini dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam di Jaga Malam Produ Jogja.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

lebih 5 menit ding. Gak boleh dikurang-kurangin Bi. Oke. Iya. Masih ada waktu kamu untuk bantuin aku teman pro 2. Yuk kamu bisa request lagu Indonesia Manja malam ini ya. Ada Pice Kota tadi, Bahagia Kaya Lagi, terus juga ada Fanny Sugi featuring Heruwal Jogja Lantai 2. Menemani kamu sambil aku menunggu lagu-lagu yang kamu request ya. Lagu yang di request boleh dari satu, boleh dong. Artinya kamu memudahkan pekerjaanku malam hari ini teman pro 2. Di tengah yang tiba-tiba kayaknya hujan ya. Bentar. Ya, hujan terus guys. Di depan sana, di depan studio Prodo FM Jogja, ternyata kok ada suara-suara gitu ya. Aku pikir AC, oh bukan. Ternyata hujan cukup deras di seputaran Jalan Avandi. Semoga ini menjadi poin positif ya buat kamu, seperti halnya harga emas hari ini yang positif atau juga menghijau kembali walaupun naik Rp2.000. Lumayan. Disyukuri semuanya teman Prodo ya, dari titik-titik kecil, dari hal-hal kecil kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Termasuk perjuangan kamu, kita doakan selalu sukses dan juga lancar. Your God, amin.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hit simling it get after mount Pro 2. Rutinitas menemani kita malam ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Menyapa buat kamu yang lagi dengerin kita dari streaming. Halo, dari Medan. Hey, ada dari Medan. Besok pagi aku nge-MC wedding adat. Oh, adat Padang besok ya. Adat Minang besok pagi. Terus juga menyapa juga untuk yang lagi dengerin kita dari Kalimantan, dari Malang, melalui streaming di rri.co.id atau juga aplikasi yang sudah bisa kamu download teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital ya. Semoga ini menjadikan malam kamu walaupun hujannya bukan gemericik, bukan yang notabene menenangkan teman Pro 2, tapi minimal ini membuat kamu tenang buat kamu yang sudah sampai rumah ataupun buat kamu yang dalam perjalanan kayaknya agak sedikit kaget, wih ternyata hujan, nggak persiapan nih. Tapi syukurlah sudah sampai rumah ya. Bersih-bersih, nyalain radio kamu, lirih suaranya, kita nikmatin bareng.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara

0: dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Mars teman Pro 2, When I Was Your Man, lagu yang memang dalam banget teman Pro 2. Ini lagunya pas buat kamu yang lagi merefleksikan diri teman Pro 2, karena memang lagunya bercerita tentang penyesalan yang dalam. Lagu ini kurang lebih ceritanya tentang seorang pria yang menyia-nyiakan kekasihnya saat mereka masih bersama. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang mencoba untuk merefleksikan lagi, ternyata kok gini banget ya, mungkin salah aku. Salah aku mungkin karena terlalu egois, atau mungkin juga tidak memberikan waktu, tidak memberikan perhatian. Tapi mudah-mudahan kamu dari titik ini teman Pro 2 bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, di hubungan yang sama atau di hubungan berikutnya.

Menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini di WhatsApp Produ FM Jogja. Halo. Menyapa untuk Iqbal yang ada di Lombok. Memantau lumayan jauh di sana ya. Lagunya dong Ardito Pramono yang judulnya Bila. Lombok lagi adem-adem aja di sana. Kalau Jogja lagi hujan nih. Kita dengerin bareng lagu yang kamu request lewat streaming.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ada yang bertanya-tanya, Abi lagunya siapa ini kok enak banget?
1: Gimana aja. Ini lagunya Sam Smith, teman Pro 2. Judulnya Love is a Stillness, ya. Langsung udah dicari. Gak apa-apa nyari ya di platform digital. Tapi jangan dibajak ya. Masih ada gak sih yang namanya buat kamu teman Pro 2 yang kalau misalnya dengerin radio itu di saat radio itu juga lagu kamu di play di radio Pro 2 FM, kamu ngerekam teman Pro 2. Tapi ternyata itu salah satu pembajakan bukan sih? Mungkin aja ya, karena kan pasalnya itu kan dilarang merekam, menggandakan dan juga menyebarluaskan. Oh, berarti masuk teman Pro 2. Tapi banyak kok sekarang platform-platform digital. Kamu gak usah ngerekam, kamu request aja lagu favorit kamu di malam hari di Pro 2 FM Jogja, aku mainin, aku play, kita dengerin bareng, jangan khawatir ya. Malam hari ini yang udah request lagunya Sam Smith, Love is a Stillness tadi, terima kasih untuk dia. Terima kasih di Disturan ya, yang katanya juga hujan gerimis di sana. Sama di sini hati-hati ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang sekarang lagi on mobile, buat kamu sekarang lagi perjalanan atau juga memutuskan untuk mencari makan jam segini teman Pro 2, walaupun agak sedikit tidak biasa, tapi entah kenapa ada bawaan alam kamu pengen sesuatu yang mengharuskan kamu keluar. Pesanku cuma satu, ekstra hati-hati teman Pro 2 ya. Karena biasanya kalau jalanan aspal yang biasanya gak hujan, tiba-tiba hujan-hujan awal itu teman Pro 2 cenderung lebih licin dari biasanya. Buktinya baru aja aku ke depan kan tadi pas lagunya pas lagunya Sam Smith Love is Stillness dimulai, intro masuk, tiba-tiba aku ke depan kan, aku ke depan pengen ngeliatin apakah masih hujan. Dan sepersekian detik itu terjadi kecelakaan teman Pro 2 di depan studio Pro 2 FM Jogja yang melibatkan ada kendaraan roda 2, sepertinya kecelakaan tunggal. Artinya harus ekstra waspada demi keselamatan kita semua. Hanya mengingatkan teman Pro 2, karena apa? Karena ku sayang.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: guys, this is Bruno Mars with I Just Mind, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Bro 2 hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
2: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
1: Beda nggak ya?
3: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
1: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali

saja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa buat kamu teman pro 2 yang lagi mempersiapkan segala sesuatu rencana besar di minggu depan teman pro 2. Kamu adalah orang-orang yang tipikalnya lebih prepare dengan segala sesuatunya. Lagunya Justin Bieber, You Smile. Semoga aja nanti segala satu rencana besar itu diakhiri dengan senyuman dan juga kebanggaan tentunya dengan hasil yang sesuai harapan. Amin. Tak berhentinya aku mendoakan yang terbaik ya untuk yang setia dengerin Prodo FM Jogja dimanapun kalian berada. Malam hari ini dari studio kita di Jalan Avandi Demangan Jogja, yang mau main kesini boleh loh ya. Boleh ya. Kalau misalnya lewat Jalan Avandi, lewat Jalan Gejayan, mampir . Mas Abi kan siaran malam, mampir boleh ya. Silakan mampir teman Pro 2, nanti lapor satpam dulu. Nanti di screening ya bawa apa. Maksudnya apakah ada benda-benda berbahaya maksudnya ya. Tapi yang jelas malam hari ini aku enggak minta apa-apa teman Pro 2, tapi aku minta bantuan aja. Bantuan untuk kamu bisa kasih tahu lagu apa yang mewakili perasaan kamu malam hari ini. Lagunya Bruno Mars, When I Was Your Man, tadi lagu yang udah di request, terima kasih, lagunya dalam banget, termasuk juga lagunya Nicki, Will Be My Heart ya teman Pro 2 ya. Nicki Zevanya sudah menemani kita dengan lagu yang juga sempat dipopulerkan oleh penyanyi legend Phil Collins, yang juga menjadi salah satu soundtrack film dari Disney, teman Pro 2. Mencoba juga untuk mengecek kembali yang udah bergabung. Ternyata udah rame nih WhatsApp-nya. Boleh. Ada yang dari Lara Purnamasari. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang. Amin. Ini yang kata yang WA ya. Kelapangan rezeki, amin, dan kelancaran dalam menjalankan tugas menemani pendengar setiap malamnya. Terima kasih banyak ya, udah selalu hadir dengan siaran-siaran yang menghibur malam hari ini. Request lagu dong, boleh ya. Ada juga, ketemu lagi dengan Mas Eka Wuryanta, my bro, di sana ya. Salam. Semoga tetap sehat walafiat, semoga dalam bertugas di malam minggu ini gerimis, rintik, mendinginkan suasana. Di Serandaan Bantul ternyata sama nih ya. Gerimis, dingin ya. Semoga semua yang lagi dengerin Pro 2 Jogja tetap semangat menjalani hari yang mungkin saja hari yang berat. Terus juga karena kondisi ekonomi yang sedang kurang sehat, request lagunya Tiara Andini yang judulnya Janji Setia. Janji setia adalah dua kata yang aku juga pengen minta ke kamu semua teman Pro 2. Kamu janji ya, kalau aku duduk di sini di kursi hitam ini di suasana Jogja yang dingin dan juga gerimis katanya Mas Eka Wuryanta tadi, kamu juga janji setia untuk nemenin aku dari sana. Karena sebenarnya yang butuh ditemenin itu penyiarnya teman Pro 2. Posisi aku malam hari ini lagi sendirian. Kamu nemenin aku ya. Itu adalah fakta teman Pro 2. Gak apa-apa kan?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, gol.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Teman terbaik kamu Hits Music Station, apalagi kalau bukan Pro 2 FM Jogja. Malam hari ini teman Pro 2 sudah kita dengerin lagu-lagu yang kamu request ya. Menyapa untuk Kak Tri yang ada di Playen yang udah request lagunya Alan Walker yang berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter, On My Way. Terus juga ada Troy Sivan, Angel Baby, dan juga Shalon Seven, mudah saja ya. Satu persatu lagu yang kamu request sudah kita dengerin teman Pro 2. Ada kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen, boleh kita bacakan? Oh boleh dong ya. Selamat malam Mas Abi, selamat malam. Hujan-hujan enaknya rebahan selimutan. Oh tentu tidak. Lembur-lembur katanya. Sama kita. Kata-kata hari ini bisa berdiri tegak sampai hari ini. Kuncinya ya jalani aja.

Terima kasih untuk Katri yang ada di Playen untuk kata-katanya hari ini. Ada kata-kata yang juga kurang tadi ya. Tetap semangat, teman Pro 2. Itu aja ya. Lagunya Indonesia Manca boleh yang lain. Lagunya Katri udah kita mainin semuanya, udah kita dengerin bareng-bareng tadi. Dan masih ada waktu 20 menit ke depan untuk aku kembali menyapa buat kamu yang malam hari ini baru ketemu sama frekuensinya Pro 2 FM di 102,5 FM atau juga melalui streaming di rri.co.id atau juga aplikasi digital yang bisa kamu download ya. Dengan satu lagu teman Pro 2. Kalau ngomong soal ini, kemarin juga berat kan, tapi ternyata kita masih bisa berdiri tegak sampai hari ini. Kuncinya ya, jalani saja, karena semua indah pada waktunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Satu hal yang dinikmati itu gak kerasa teman Pro 2 ya. Matur nuwun juga untuk yang udah request lagunya Sang Dewi, nanti kita mainkan. Aku harus pamitan dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk yang udah bergabung malam hari ini. Yang udah bantuin aku sama playlist Pro 2 Jogja. Selain ini akan ada Jazz Music, gimana-mana kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam. Matur nuwun Jogja.
1: Kalau

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
0: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM,
2: jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu gebetannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.
5: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
6: Pro2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.
9: It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengarkan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia teman Pro 2. Dan tentunya hari Minggu ini aku menyapa kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah bangun dan udah sibuk banget, mungkin buat persiapan mau olahraga atau mau jualan di CFD, ya kan? Aduh, pokoknya semangat deh untuk kamu teman Pro 2. Tapi buat yang masih malas-malasan, ayo dong semangat ya. Walaupun libur tapi diusahain bisa tetap produktif ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau emang kamu lagi capek banget karena benar-benar seminggu ini full kegiatan, ya bolehlah ya istirahat. Manfaatin waktu libur kamu untuk istirahat, terus enggak ngapa-ngapain dulu teman Pro 2. Tapi aku bakalan ngapa-ngapain sih. Aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manja yang bakal bikin kamu tambah semangat. Dan tentunya di hari ini kamu gak bakalan cuman bisa nyimak Spada aja, tapi kamu juga bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Abis ini simak dulu Jazz Music di Pro 2 Jogja ya, biar kamu tambah semangat. Dan nanti aku bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pon Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, berbicara tentang menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim perempuan. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yakni ayat tentang ilmu atau iqra, bacalah, di mana membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu tentunya akan Allah angkat derajatnya. Selain itu, orang-orang yang berilmu tentu dia memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pribadi yang lebih baik yang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga Allah senantiasa meningkatkan derajat kita. Amin, amin, Allahumma amin.

0: antar bentuk
1: raka. Hari pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
2: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
3: Allahu Akbar.
1: Terdandang Azas segera masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
4: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
1: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini dia cari di sekitar. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jingga di atas. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
5: Sebenarnya benda apa ya?
1: Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksi membuat...
4: Hei, Abu Nawas, apa kau baru?
1: Tanya salah satu tetamun. Abu Nawas tawa. Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Itu malam hari atau siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat mulai lagi, mereka menghentikan Abu dan bertanya dengan
2: kusenang-senang
1: sekitar Abu Nawas telah terbahak-bahak.
4: Orang gila.
5: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
1: Setelah itu, mereka mulai bubar. Orang liaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang orang tidak berkeliaran di jalan.
4: Baik, yakipun saja.
5: Nah, saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
1: Maka, apapun mas ada jurit kerajaan, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Papan membuat seluruh kota Baghdad geger. Penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas, raja haram berikan agar Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia

0: Mas Baginda, saya tidak melakukan kesalahan.
1: Lantas kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila.
0: Saat itu saya sedang sibuk mencari waktu.
2: Jawab Gunawas tidak jelas. Hal ini membuat Raja Harun marah.
1: Sebenarnya, apa
0: Raja?
2: Raja dan adik itu pun sesaat kemudian Raja berteriak.
1: Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas?
0: Tidak, Raja. Saya tidak gila. Mereka lah yang gila.
1: Siapakah mereka itu?
0: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap gila.
2: Abu Nawas kemudian meminta kuah.
0: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
2: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas. Untuk menjaga wibawa serta dirinya sebagai raja yang adil, Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dan sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di Raja Harun pun mendatangi mereka.
1: Kami ketukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila?
3: Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja?
1: Wah, harus dibuktikan, karena menurut

0: menghela nafas dengan santai.
1: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
0: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina.
2: Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
0: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
2: "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?"
1: Sampaikan kepadaku milik Allah dan letaknya di atas, mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke semua adalah malaikat. Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan kamu peneraka. Masa, apakah neraka itu ada di bumi ini?
2: Jadi, berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka ini
1: benar, baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memilih masuk ke dalamnya? Ah, saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak.
2: Ah, kau benar, Abu Nawas.
0: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
2: Kalian terlalu baik sebelum mengorang. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
0: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

0: Stay tuned on Prod Web.
1: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
2: Katren lebih besar.
1: Masa sih? Hanya penelitian John Hope bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat. Masuk rumah sakit, uapnya sih beda dibungkus aja, lebih estetik.

0: dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Namun, tahukah kamu teman Pro 2 dalam kamus besar bahasa Indonesia tabre penjamaan berasal dari kata jenama dan
1: Pro 2 entitas

0: Cik. Baik kamu.
1: Ih, krim pencerah muka itu. Amat di plastik. Gini. Aman jangan. Dong. Masa bodong investasi kali ya.
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
1: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
1: Oh, amat.
3: Pilihlah kosmetik keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Selamat pagi, teman produk.
1: Selamat pagi, teman produk.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Gatri Syaja.

Ini dengan berita pertama, rri.co.id memberitakan 8 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka PBOPM Kodab 15NK menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menyerahkan senjata serta bendera Bintang Kejora yang selama ini dimiliki di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Proses penyerahan diri berlangsung di lapangan Distrik Kiwirok pada hari Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Dalam kesempatan hadir unsur TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pendeta, serta ratusan warga dari wilayah Kiwirok. Wakil Panglima Komando Irianto mengatakan momen tersebut menjadi masyung yang tersebar di Distrik Kiwirok. Ia juga mengajak anggota OPM lainnya yang masih berada di hutan untuk kembali bergabung dan ikut untuk erahnya.

Berita kedua, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM yang dilaksanakan pada Jumat 12 Juni lalu. Menurut Qodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu. Memenuhi kebutuhan nasional dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

0: Ya teman pro 2 ke 3 masih dari rri.co.id. PT Pertamina Partraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di PT Partraniaga Rob MV Dumatubu berusaha terus melakukan pemantauan secara time terhadap kondisi setoran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Partraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert mengatakan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesnya. Teman Pro 2, pagi hari ini aku udah semangat banget nih buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Walaupun aku agak-agak tiba tadi pagi tuh kerasanya tuh kedinginan aja gitu ya, gara-gara kemarin itu sempat sedikit sih sebenarnya. Tapi mungkin karena lagi kondisi daya tahan tubuhnya tuh lagi agak drop gitu ya, karena setelah cuti gitu ya. Jadi kayak gampang aja gitu kena flu, teman Pro 2. Tapi semoga teman Pro 2 semuanya lagi sehat-sehat dan bahagia ya kan. Karena hari ini lagi pada libur dan mungkin kamu udah punya agenda yang akan dilakukan gitu ya kan. Mungkin hari ini ada yang mau kondangan, ada hari ini yang mau ke tempat wisata, atau ada hari ini yang mau masak gitu ya, bisin daging kan, atau mungkin kayak yang lagi mau di rumah nyelesain drakor ataupun juga film yang kemarin belum sempat kamu tonton. Pokoknya Gatrisha aja pagi hari ini ketemu di Spada selama pagi teman Pro 2 sama nanti jam 10 pagi, dan Tanjana juga bakalan masih lanjut buat nemenin kamu di santai siang. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya pagi hari ini, langsung aja deh kamu bisa gabung ke nomor WA Pro 2 di 0811 211 0025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Boncok.
1: Si.
2: Telat bayar pay later. Bunganya.
1: Ya.
2: Masih banyak. Betul nepil. Iya, kan place yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: Info Pro 2 FM. Sport. Pro 2 Sport.
1: Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan melangkah ke babak final Australian Open 2020.

sempat tertunda di game kedua saat Jason menandingi pola permainan Alwi, memaksa kedudukan imbang hingga 16-16. Tunggal asal Hong Kong itu menekan di poin-poin krusial sehingga merebut game kedua. Alwi kembali menunjukkan dominasinya di arena bulu tangkis dengan mencetak 12 poin untuk selisih poin yang sangat jauh tersebut kan Jason untuk mengejar. Di game ketiga menangan usai pertandingan, Alwi Farhan mengucapkan rasa syukurnya dapat meraih kemenangan semifinal Australian Open 2026. Ia menyebut telah memasrahkan hasil pertandingan kepada Tuhan. Memainkan turnamen secara beruntun. Kendati begitu, ia yakin segalanya bisa dilewati. Super Sport Pro 22 Super Sport. Kejutan terjadi di IBL 2026 saat Bogor Hornbills memastikan diri melaju ke babak final setelah menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung di babak semifinal Best of Five dengan kemenangan 82-79 di game 4. Laga digelar di Gor Tangkas Bogor Jumat lalu. Hornbills bergabung dengan IBL mulai tahun 2022, lolos playoff pertama kali 2023, dan menjalani semifinal pertama kali di tahun 2000. Mereka kini menambah sejarah dengan melalui

0: Caleb Wesson mencetak 20 poin dan 11 rebound. Stephon Branch 17 poin, 11 rebound, 8 assist. Trevin Tribodo 16 poin, 9 rebound, dan 8 assist. Ketegangan terjadi di 5 menit terakhir quarter keempat saat Satria Muda menurunkan margin dalam waktu kurang dari 2 menit.
1: Super Sport.
0: Gol Boulam Kouki menyelamatkan Qatar dari kekalahan mereka atas Swiss di laga pembuka grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim harus puas berbagi angka 1-1 di pertandingan yang digelar hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara, kedua tim tampil saling menyerang di menit ke-17 setelah Dan Nove dijatuhkan kiper Qatar. Swiss yang diunggulkan sejak awal tampil mendominasi laga. Di bawah pimpinan Granit Xhaka, Swiss berhasil menciptakan peluang yang membahayakan barisan belakang Qatar. Tiga pemain Swiss, Idil Embolo, Rem Ruler di belakang Qatar. Penjaga gawang Qatar, Salah Zakaria, harus jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang. Julen Lopetegui melakukan perubahan strategi di babak kedua. Pemain dan hasil, serangan Qatar lebih hidup dan menciptakan berbagai peluang. Tengah bola

0: update on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selfie dulu ke banget pantainya.
3: Ikut, ikut.
2: Wait, tunggu.
4: Adik. Kalau mau foto, di pinggir aja ya. Usahakan nggak membelakangi pantai.
2: Ya, boleh, Pak.
4: Nanti kalau ada ombak tinggi, nggak kelihatan. Lihat.
3: Kalau di situ, boleh nggak, Pak?
4: Apalagi di situ. Dilarang berfoto di area batu pemecah ombak. Licin, Dek. Rawan terpeleset nanti.
2: Waduh, kepeleset terus tenggelam.
4: Nah iya, jangan ya, Dik. Jangan. Agak maju ke pinggir pantai aja, biar aman.
3: Oke, Pak.

dari hari pertama gelaran Piala Dunia dimulai itu begadang terus-terusan. Aduh, harus hati-hati ini teman-teman Pro2 ya, karena tentunya begadang itu mempunyai banyak sekali dan psikologi kita, teman. Mungkin kalau misal kamu udah tahu sebenarnya gitu kan, efek buruk begadang itu kan kayak ada begadang itu bisa mengganggu daya ingat kita gitu ya. Jadi nggak baik banget kalau misal kamu begadang terus itu harus kerja atau halah atau kuliah susan, ini bisa imun kamu. Itulah kenapa aku juga agak sakit nih gara-gara beberapa hari kemarin juga sempat begadang nih teman Pro2 ya. Terus tentunya begadang itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi, sakit jantung teman Pro2. Belum lagi dampak psikologi yang terus kecemas teman Pro2, karena emang orang yang kurang tidur itu kayak rese banget gitu gak sih teman Pro2 nyebelin gitu ya kan. Belum lagi buat cewek-cewek yang sering begadang, nah ini hati-hati karena begadang itu juga bisa mengganggu proses regenerasi sel kulit kita. Jadi nanti kulit kita tuh bisa kelihatan kusam ya kan, terus juga bisa mempercepat penuaan dini. Nah pastinya gak mau kan udah pakai skincare mahal-mahal tapi tetap begadang, apalagi kalau misal begadangnya tuh kayak bener-bener yang tiap hari, terus abis itu makannya gak kekontrol ya kan, minumnya pun sehat gitu. Jadi kayak aduh itu bisa jadi ya, makanya begaja jadwal pernyataan yang memang sesuai sama jadwal kerja kamu, jadwal kuliah kamu gitu. Karena memang gelar 2026 di negara ya, ada di Kanada, Amerika, dan karena beda waktu ketiga negara tersebut, makanya pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ini benar-benar jadwalnya tuh banyak banget yang harus begadang ya teman Pro2. Ada yang gelarannya itu di jam 10 malam ya kan, terus juga ada yang jam 2 dini hari, terus ada juga bahkan yang jam 3 dini hari ada yang abis subuh itu juga ada dengan teman Pro2. Terus yang akan mengganggu konsentrasi kamu ketika kamu kuliah, sekolah ataupun juga itu ada juga dengan pertandingan yang digelar pas jam-jam kerja dan kuliah, ada di jam 8 pagi, ada

challenge gitu ya. Misal kamu hanya nonton pertandingan yang menemukan tim favorit kamu, ya ya nggak apa-apa lah ya, mungkin sesekali yang gitu, tapi ya jangan tiap hari begadangnya teman pro 2, karena tadi aku udah sampein banyak sekali efek buruk yang bisa ditimbulkan dari begadang teman pro 2.